tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Elsa posting dulu ah.
1: Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
2: Is, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan. Osa!

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Produk ratusan buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga tertata dengan rapi di atas meja di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta. Buku ajar ini dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, hingga Vietnam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Yuhadi menjelaskan, buku-buku pelajaran dari negara ASEAN menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara meminta para menteri terkait mempelajari buku ini lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air Indonesia.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke deh.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Tema Produk Prodo Hit List ya, rangkaian lagu yang sudah disiapkan MD-nya Prodo. Ada beberapa lagu ya, mungkin menghibur teman Prodo di suasana pagi jelang siang hari ini. Dan jangan lupa nanti di pukul 12 kita akan ada di program Muda Kreatif teman Prodo. Siapakah gester kita di siang hari nanti? Ada kakak siapa ya kira-kira ya? Ada kakak Kelvin Lesilulu ya, dari program Muda Kreatif. Topik Semarak Kemerdekaan, Merdeka Berkarya Melalui Usaha Kopi, yang pastinya nanti dapat kita barengan sama Kak Justi ya. Dan jangan lupa buat kamu yang konten kreator di Manokwari, boleh ya untuk seluruh konten kreator yang ada di Manokwari Papua Barat untuk unjuk gigi nih. Untuk kategori ada lomba untuk short video podcast pendek, budaya daerah boleh diangkat, UMKM-nya juga boleh, yang suka mop-mop komedi juga boleh ya. Pokoknya yang konten kreator boleh ya. Hadiahnya ada total 2 miliar. 2 miliar banyak loh. Bisa beli apa ya? Aduh, pokoknya banyak. Boleh daftar ya.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Random. Ih, mana ya? Sekali ke atas . Aduh, ada kacamata bagus. Ada baju juga bagus. Aduh, semuanya bagus. Oke, baiklah. Check out. Loh, ya habis. Ya, saldoku habis. Mana tanggal tua lagi? Aduh, gimana caranya dapat duit ya?
1: Kan gampang. Ada pinjaman online kok.
0: Hah? Oh iya. Ada pinjaman online. Apa aku pinjam di pinjaman online aja kali ya?
1: Ayo, pinjaman online aja, Kak. Janganlah, Kak. Berbahaya loh. Ayo, pinjaman online saja. Pinjaman online itu solusinya loh.
0: Duh, gimana ya?

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Ya, 97,8 FM, Prodia, teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik. Apa kabar nih? Teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi kembali hadir menyapa kamu di edisi siaran santai siang hingga sore ceria hari ini. Edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Teman terbaik Pro 2, tentunya Justi masih akan hadirkan lagu-lagu di Prodo Hitlist Santai Siang hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Baru saja hadir di ruang dengar kamu lagu dari Naikila, MMG atau Main-Main Gue. Dan setelah ini akan hadir di ruang dengar kamu lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan judul lagu Terbelah Jadi Dua, dan lagu dari Nicky Becker dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Tentunya masih ada lagu-lagu pilihan lainnya yang akan menemani kamu yang sedang beraktivitas di siang hari ini, dan Justi masih akan hadir dengan informasi-informasi menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas ya teman terbaik Pro 2.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat

0: burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
0: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
0: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: or happier.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik Pro 2. Senang sekali Justi masih kembali hadir menyapa kamu di edisi Santai Siang Muda Kreatif Santai Siang hari ini. Hari apa? Ya hari ini hari Kamis 13 Agustus 2026. Teman terbaik Pro 2, buat kamu yang sudah pantengin sosial medianya Pro 2, pastinya kamu sudah tahu bahwa Muda Kreatif Santai Siang hari ini kita bakal bincang-bincang seputar atau dalam menyemarakan apa ya, menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia pastinya. Nah, teman terbaik Pro 2 dengan topik yang menarik dan gestar Justi juga sudah di studio pastinya. Teman terbaik Pro 2, Justi mau menyapa dulu nih gestarnya Justi. Halo, selamat siang kakak.
1: Selamat siang.
0: Ah, sudah toh, sudah dengar. Ya, Santai Siang Muda Kreatif kali ini kita berkesempatan bincang-bincang bersama Kak Kelvin Lesilolo, STRIP, pendiri Hostel Coffee atau Hostel Company. Asiknya Hostel Company berarti perusahaan besar di dalam Manokwari ini.
1: Amin,
0: nah,
1: amin.
0: Kakak, apa kabar nih?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Perjalanan dari rumah atau dari tempat kegiatan ke RRI Manokwari bagaimana nih?
1: Yes, hari ini sangat-sangat hustlingnya. Kebetulan juga memang cuaca hari ini bikin kita juga memilih. Mau tidur kah, mau pergi kegiatan ini. Tapi karena tanggung jawab dan kesempatan yang baik di hari ini ya, kita gas.
0: Oke, kita gas. Nah, kakak mau berbicara tentang topik kita di Santai Siang hari ini, dalam menyemarakan

0: Kemerdekaan Republik Indonesia dengan topik muda berkarya melalui usaha kopi. Berarti kalau sudah ada usaha kopi di belakang, ya sudah, teman terbaik tahu bahwa ini owner kopi yang ada di sini, toko kopi nih. Nah, kakak, saya mau bertanya sedikit. Ya, banyak-banyak juga tidak apa-apa, yang penting kakak bisa jawab ya. Oh, bisa. Kakak, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang kakak punya diri dan aktivitas kakak saat ini.
1: Perkenalkan, nama saya Calvin. Calvin Silolesti Ripe, ya, latar belakang sekolah saya sekolah pemerintahan.
0: Oke.
1: Ya, untuk sekarang ini saya juga mendirikan usaha kecil, yaitu Hustle Coffee, dan rencananya Hustle Coffee ini atau Hustle Company ini menjadi salah satu industri bagi anak muda, bukan hanya di bidang kopi melainkan bidang kreatif yang kita bangun. Dan membuka semua peluang bagi anak-anak muda untuk bisa berkarir dan mengekspresikan apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Tapi tidak menutup sesuatu yang ada dalam latar belakang pendidikan saya. Tapi kita selalu mengambil kesempatan menjemput bola untuk sesuatu yang kecil menuju sesuatu yang besar, dan itu saya selalu percayakan hal itu.
0: Wah, mungkin ini cerita tentang kakak punya identitas sekaligus. Sudah ini, percayakan, jangan terlalu membayangkan yang besar-besar, kecil-kecil saya dulu, yeah. Nanti baru bertahap apa sedikit demi sedikit jadi bukit. Nah, kakak, kenapa sampai kakak karena dari latar belakang pendidikan dari, ya, kalau yang sudah tahu tadi kakak sendiri dari latar belakang pendidikan di pemerintahan. Nah, kenapa sampai kakak punya apa ya, rasa tertarik pertama kali dalam dunia usaha?
1: Yang membuat saya tertarik dalam dunia usaha itu, semua orang kadang menjadi pekerjaan itu yang pasti, ya,
0: iya,
1: yang pasti. Tapi mereka tidak melihat kesempatan itu.
0: Okay.
1: Jadi kita harus mengejar kesempatan. Okay. Ketika kesempatan itu bisa kita dapat, kita lakukan. Jadi jangan sekarang saya lihat anak-anak muda sekarang ngomongnya pekerjaan yang pasti, kayak contoh, minta maaf ya, mau jadi pegawai dan sebagainya. Bukan berarti pekerjaan-pekerjaan itu saja yang harus kamu geluti. Banyak, banyak sekali kesempatan yang bisa kamu gali, bukan hanya di pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi usaha juga bisa menjadi salah satu peluang di mana ada kalian punya basic, ada kalian punya sesuatu yang ada dalam kalian, punya jati diri yang bisa kalian tuangkan. Kalian tuangkan. Kadang kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah mencoba. Makanya kenapa usaha itu merupakan hal yang salah satu, saya harus ini. Bukan berarti saya tidak bersyukur dengan apa yang saya punya, tidak. Tapi kita membuka peluang itu kembali untuk banyak orang yang ada di sekeliling kita, mungkin itu.
0: Itu kakak sudah bilang bahwa jangan cuma bertahan di apa tuh punya zona nyaman ini. Nah, zona nyaman ini tidak bisa memberikan kita, untuk tadi kakak sudah bilang bahwa harus bisa membuka. Ibaratnya kayak tuh harus cari cabang ini, jangan tinggal fokus di satu tempat saja. Kalau tuh menjalani tempat tuh begitu-begitu,
1: ya,
0: saja.
1: Kita stuck, kita tidak ada movement sama sekali.
0: Tidak akan ada pergerakan. Nah, kakak, kenapa sampai kapan nih mulai muncul pikiran saya harus buka usaha ini?
1: Ini cerita ini ya, sedikit apa ya? Saya rasa singkat, padat dan jelas yang saya akan sampaikan, ya.
0: Oke,
1: jadi saya mulai berpikir untuk membuat sebuah bisnis itu karena saya ingin buat sesuatu yang dari kecil,
0: iya,
1: yang saya buat sendiri dari saya hasil tangan itu terlihat. Okay. Jadi saya ingin sesuatu tuh pencapaian itu dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Jadi buat sesuatu dari dasar sampai dia punya garis finish. Itulah kenapa saya kayaknya kita bikin usaha deh. Apapun itu sebenarnya saya punya basic ini, kalau orang lihat tuh kadang orang bingung.
0: Iya, betul.
1: Orang bilang, kakak ini dia rapper kah, dia apakah, tapi sebenarnya seni itu dia banyak sekali yang kamu bisa gali dari kamu punya diri. Nah, itulah kenapa saya ingin bangun brand kecil ini untuk jadi sesuatu di besar di masa yang akan datang. Tuan tidak pernah tahu.
0: Betul.
1: Tuan tidak pernah tahu kapan masa itu tiba, kapan waktu itu tiba. Intinya move. Kau bergerak, kau keep grinding, kau jangan berhenti. Don't be scared, bro. Don't be scared. You do something for your life, for your family. Jadi jangan pernah takut. Dari hal itu sudah yang membuat saya terpicu untuk membuat usaha, terjun ke dunia usaha itu sendiri. Mungkin itu.
0: Wah, ini kakak sampai sebilang nih, jangan Khawatir, bro.

0: Oh, jalan ke depan itu banyak. Nah, kalau kita di sini saya tidak tahu di depan itu mungkin ada peluang baik atau kalau peluang baik dengan peluang apa gagal tuh pasti sudah ada ya. Pasti ada ya kagak iya. Pasti.
1: Pasti ada yang trouble, ada yang error iya. Dalam setiap progres itu, tapi jangan takut. Gagal kita coba lagi.
0: Coba lagi. Nah, Kakak, kenapa ini bagaimana nih awal mula berdirinya Hostel Cafe nih?
1: Awal mula berdirinya Hostel Cafe berdiri dari sebuah keberanian nih.
0: Asik. Oke, okay, keberanian. Catat keberanian nih,
1: teman-teman. Hostel Cafe itu berdiri dari sebuah keberanian. Kenapa dia punya nama juga Hustle? Karena sesuatu yang rasa dalam sapu hidup ini saya terlalu banyak berjuang. Saya rasa kayak mungkin semua orang rasakan hal itu ya.
0: Benar.
1: Mungkin semua orang rasakan itu. Dan saya suka salah satu figur yang saya selalu ikuti. Ada salah satu rapper yang sudah ya, pergi mendahului kita. Dia dari luar ya. Dia bernama Nipsey Hussle.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kata Hussle itu hiruk-piruk. Kita bergerak terus. Yeah. Ya, saya rasa kita harus terus berjuang. Makanya Hustle itu dibuat. Hustle itu dibuat di tahun 2023. Itu saya lihat konsep apa yang bagus yang kita pakai di Papua yang orang semua bisa masuk tanpa ada batasan, tanpa dia merasa insecure. Saya buat Coffee Street. Dulu Hostel pertama dibuat itu pakai gerobak kopi.
0: Oke.
1: Okay. Gerobak kopi kita mulai dari Jalan Merdeka. Dulu kita, kalau tidak kita satu ini ya.
0: Oh, akom.
1: Ya, jadi kita satu tempat juga, cuman seiring berjalannya waktu, ada movement-movement yang harus kita lakukan dan Hostel harus bergeser ke tempat lain, tapi bergerak pindah dari awal kita bangun tuh tidak ada sesuatu yang berubah kita. Karakter itu tetap ada. Selalu membuka ruang bagi semua orang untuk saling memberikan inspirasi, motivasi, dan selalu bercerita lewat segelas kopi. Okay. Jadi seperti itu.
0: Wah. Pernah hampir jadi akom nih. Yeah. Bukan, pernah jadi akom.
1: Pernah
0: tapi,
1: jadi akom juga.
0: Karena pergerakan itu kita harus bisa bergeser dulu ke tempat yang lain supaya tidak hanya di Jalan Merdeka yang tahu maksudnya. Oh, kira-kira nih Hostel Kopi sekarang ada lokasinya di mana nih Kakak?
1: Kalau sekarang ada di Remi Maniosi, di samping Yapis.
0: Oh, oke. Okay. Di sampingnya Yapis nih teman terbaik. Yeah. Ini masih termasuk jalan utama ini.
1: Yeah, jadi tidak jauh-jauh juga.
0: Tidak jauh-jauh di dalam kota ini. Kota. Nah, Kakak, dari basic atau latar belakang pendidikannya Kakak, kenapa Kakak memilih kopi sebagai bidang usaha Kakak? Kan ada yang lain nih, mungkin apalagi tadi rapper dengan menjual kita punya karya-karya seni. Ah, itu juga bisa jadi salah satu toh Kakak?
1: Sebenarnya.
0: Nah, kenapa pilih kopi nih?
1: Banyak orang bertanya ke saya, Bing Calvin, kenapa kau memilih kopi sebagai kau punya bidang usaha? Kan kau bisa saja buat brand atau merchandise baju, clothing, atau sebagainya. Bilang, ya kadang itu memang relate ya. Itu relate dengan saya punya basic dan passion. Tapi kopi itu bukan hanya tentang minuman, tapi kopi itu sesuatu yang membuat kita bercerita.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lewat kopi itu banyak hal yang kita dapat lewat kopi. Ya pertama relasi, terus kehidupan yang tidak pernah kita temui, seperti orang-orang yang kayak kita rasa, kita tidak akan pernah bertemu orang-orang ini. Tapi lewat secangkir kopi itu kita dapat bertemu dengan mereka. Event-event ya mungkin duduk di samping rumah ataupun di tempat nongkrong. Kadang kita tidak pernah tahu. Dari relasi-relasi itu lewat segelas kopi menjadi inspirasi dan membuktikan bahwa hidup ini luar biasa. Dari kopi ini tuh punya banyak hal yang tuh dapat. Wow. Dan saya tidak sangka-sangka hal itu terjadi dalam sebuah kehidupan.
0: Wah, ini berarti langsung Kakak punya pengalaman sendiri ya. Pengalamannya Kakak. Jadi kopi ini dia tidak sekedar hanya sebuah minuman, tapi dia bisa menjadi teman cerita. Nah, teman cerita ini dia bisa hadirkan siapa? Mitra, bisa relasi.
1: Benar.
0: Siapa saja. Kadang dong bilang relasi paling mungkin teman-teman seumuran saja, tapi ternyata dari segala kopi bisa kita ketemu siapa saja,
1: kalangan siapa saja. Dan kopi itu membuka ruang yang sebesar mungkin bagi kita semua tanpa kita sadari. Dan itu luar biasa sih.
0: Wah.
1: Itu luar biasa.
0: Kopi kok boleh kok.
1: Kopi boleh, tapi jangan kok pergi dengan dia.
0: Saya turunkan feeder sudah kan. Jangan.
1: Itu yang kadang bahaya sih.
0: Itu bahaya.
1: Bahaya sekali.
0: Nah, Kakak kan tadi sempat Kakak ada bicara sekilas tentang hustle. Asal dari kata hustle nih siapa, dari mana? Ternyata dari Kakak punya salah satu inspired man ya. Dan Kak, kenapa

0: apa sih arti dari nama Hustle Coffee atau Hustle Company ini?
1: Hustle Coffee itu berarti bergerak, perjuangan, kerja keras. Jadi itu secara harfiahnya hustle seperti itu, tapi bagi saya hustle adalah tentang konsistensi. Seorang manusia yang memiliki perjuangan besar, jadi dia harus tetap hustling-nya. Jadi tidak bisa cuma hidup stuck begitu saja. Kau harus hustling, bro. Kau harus fight. Kau tidak bisa diam dan terus kau berharap semua datang begitu saja. Tidak. Kau harus tetap berjuang. Hidup-hidup itu pasti ada. Jadi keep move. Nah, saya selalu bilang keep move, survive. Kau harus survive sih banyak mungkin, dan kau tahu bahwa kau diri itu hustling.
0: Wah.
1: Nah, kau harus tahu hal itu sih.
0: Kalau kau tidak moving, kau tidak akan tahu apa-apa. Kau tidak akan ketemu siapa dan tidak akan kenal siapapun orang di sekitarnya kau.
1: Ya, kayak dreams don't work unless you do. Jadi kau harus buat sesuatu juga. Kau tidak bisa yang bermimpi setinggi mungkin, tapi kau bermimpi tapi kau diam.
0: Ya.
1: Nah, kau bermimpi tapi kau hustling, kau bergerak, kau berjuang.
0: Supaya
1: begitu.
0: Kau bisa gapai kau mimpi itu.
1: Benar. Kadang orang kan mau berjuang nih, dia harus berpikir lagi, terbisa.
0: Kalau
1: saya rasa adik-adik di Papua tuh harus sih, harus. Apalagi di zaman sekarang yang media sosial begitu kuat.
0: Benar.
1: Lakukan. Jangan takut. Lakukan. Ya, itu artinya hasil. Jangan. Makanya kadang sekarang tuh lucunya gini. Karena saya rasa kenapa saya pilih nama ini? Kayak nama nih. Dia bilang nama itu bagian dari doa ya.
0: Iya.
1: Kenapa saya pilih nama ini? Macam saya hidup ini macam. Saya harus berjuang terus. Saya bilang, kenapa tidak instan-instan kayak mungkin. Apa kayak sempat saya bilang, mungkin kemarin saya ganti nama tempat ini mungkin. Kopi Bersyukur kah apa kah. Tapi ya sudah, itu pilihan. Dan Tuhan berikan semua itu penuh cerita dan luar biasa. God bless, bro.
0: Wah, ternyata diberkati sekali hasil kopi ini.
1: Amin.
0: Nah, kakak, tadi kakak sempat bilang soal arti nama hasil kopi ini. Nah, kira-kira nih apa konsep dari kakak punya hasil kopi sendiri nih?
1: Kalau sapu konsep sendiri itu sebenarnya hasil kopi ini, saya ingin tempatnya itu representasi dari pemuda-pemuda yang ada di sini ya. Membuka ruang bagi mereka untuk bisa masuk di kita tanpa ada batasan-batasan itu. Jadi orang-orang tuh bisa datang ke sini untuk, kita bukan hanya duduk ngopi terus berdiam diri, atau kita tidak hanya duduk terus buku-buku lihat, tidak. Tapi kita bisa sharing. Sebenarnya itu konsep yang saya inginkan. Jadi datang ke tempat kopi, kok bukan hanya datang terus pulang. Ya kok cuma datang beli kopi pas keluar ruang begitu saya, tidak. Tapi ada sesuatu yang kau dapat dari tempat ini. Yaitu kau bisa tukar konsep, kau bisa sharing apapun itu. Tanpa ada yang dibatasi. Jadi tidak ada ruang yang memang, tidak. Saya datang ke tempat ini itu saya rasa pure, saya lega. Walaupun memang kita tidak serta-merta turun langsung selesaikan kau masalah, tidak. Tapi semua itu ada win-win solution. Jadi pasti ada sesuatu yang kita beri dan itu pilihan. Ketika saran itu kita berikan, terus motivasi itu kita berikan, tapi itu pilihan dari diri kalian masing-masing. Kalian mau memilih yang A kah, yang B kah? Iya, jadi hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan, dan kau harus bisa lakukan itu. Jadi konsep ini saya bawa memang karena saya rasa relasi itu perlu dalam hidup.
0: Benar sekali.
1: Dari relasi itu kita bisa berdiri selalu ya. Dan saya rasa hostel harus bisa menginspirasi banyak orang, apalagi anak-anak muda. Dan saya sangat, sampai sekarang sih saya lagi pecahkan bagaimana supaya semua itu terinfuse baik ke anak-anak muda ini, supaya mereka bisa tetap bergerak. Dan melihat, hostel itu bukan hanya sebuah kopi ataupun tempat nongkrong, tidak. Tapi dia menjadi motivate untuk banyak orang di sini maupun yang ada di luar sana.
0: Wah, itu kan tuh hanya duduk saja, tapi setidaknya dengan duduk pertemuan kecil ini bisa memberikan, tadi kakak sudah bilang, win-win solution. Jadi tidak usah aku berharap dengan tuh duduk minum kopi langsung masalah selesai, tidak. Kalau kita diam-diam pendam-pendam sendiri kasihan, dada deh sesak sampai. Nah kakak, tadi kan kakak bilang anak muda nih, kira-kira nih siapa target utama konsumen dari hasil kopi?
1: Kalau target utama konsumen dari hasil kopi pasti semua ya targetnya. Orang tua, anak muda, mahasiswa. Cuman memang yang saya rasa sekarang-sekarang ini saya target utama yang saya kejar itu memang para anak muda ya. Anak muda, mahasiswa lebih tepatnya ya. Pokoknya pasar itu ya saya buat semua bisa ngopi. Apalagi anak-anak sekarang kan, ada anak-anak sekolah yang kadang asal beli kopi tapi mahal kan. Tapi kita buat solusinya.

0: Ini semua target kita ikuti. Kadang orang bilang, kok terlalu rugi. Saya bilang, ini hobi bro. Ini hobi, ini wadah. Soal soal itu semua butuh uang.
1: Betul.
0: Tapi kita bukan jadi penyembah uang juga. Yeah. Jadi kita lakukan saja. Lakukan saja dan hobi itu tetap berjalan. Intinya konsisten. Usaha dan wadah kreativitas itu tetap konsisten agar mereka bisa dan terus berkembang.
1: Okay.
0: Ya. Kita butuh SDM yang luar biasa sekarang-sekarang ini.
1: Betul.
0: Ya. Kita butuh SDM yang luar biasa. Jadi salah tongkrongan maka SDM itu tidak berkembang.
1: Betul. Nah,
0: ini bukan menjudge sebuah tongkrongan atau apapun itu, tapi kita harus punya sesuatu yang baru, sesuatu yang move. Kita sangat sayangkan kalau generasi muda ini dorang terlambat atau salah ya. Itu yang kadang saya sayangkan sekali. Apalagi ada beberapa hal di saya punya lingkaran sendiri, lingkaran di dalam company ini ya, selalu bilang jangan sampai kamu menyesal seperti saya. Di saya punya umur kayak kami nih ada kesempatan tapi saya sia-siakan begitu saja. Akhirnya pada saat umurnya sudah lewat, aduh kenapa saya tidak step back dulu ya, saya tidak mundur lagi.
1: Penyesalan selalu datang dari belakang.
0: Itulah, makanya saya selalu berharap di hostel ini bisa menjadikan target-target utama yang saya ingin ciptakan seperti tadi untuk mahasiswa dan orang-orang tua yang memang bisa support, bisa selalu support perkembangan ini, itu sih sebenarnya.
1: Wah, selain target utama tentunya ada harapan juga ini. Nah, kakak, pastinya dong dari Hasil Coffee ini punya ciri khas produk dan atau mungkin pelayanan-pelayanan spesial begitu nih.
0: Kalau Hasil Coffee sih sebenarnya yang kita berikan ya selalu kualitas, experience dan identity ya. Jadi kalau yang saya selalu bilang di saya punya adik-adik dan saya sendiri, kita bukan jual gelas ya, tapi kita jual kualitas.
1: Benar.
0: Ya. Jadi saya kadang terpikir untuk kesusahan orang bilang, aku sudah hitung, aku sudah berpikir ini kayaknya kamu terlalu over kah pak? Enggak bro. Saya ingin tempat kecil bukan berarti dia selamanya kecil, tapi dia punya sesuatu di dalam yang berarti begitu. Yeah. Kita makan sesuatu yang enak, semakin di dalam dia semakin enak. Padahal dia kecil aja.
1: Dia kecil aja,
0: tapi dia semakin di dalam semakin enak. Benar, nah itulah sudah hal-hal yang kadang orang tidak berpikir.
1: Betul.
0: Orang berpikir, jual gelas aja, yang penting ramai. Yang penting ramai. Okay. Tapi kalau saya tidak, saya ingin buat orang tuh, ketika dia minum, dia pergi, dia akan rindu kembali.
1: Oh iya, kayaknya kemarin saya minum kopi itu dia enak ya.
0: Iya.
1: Kayaknya saya bisa kembali, Kak.
0: Besok
1: pas siang-siang saya pergi.
0: Benar. Dan kita punya identitas ya yang selalu senyum sapa salam.
1: Oh iya, 3S. Wajib itu.
0: Wajib itu. Kadang kan ada beberapa tempat yang memang dong tidak bisa explore kayak dong punya konsumen. Iya. Tapi saya selalu bilang bahwa setelah kau kerja ngebar, turun ke teman-teman untuk selalu menyampaikan, mencari informasi. Makanya kita tuh harus update. Jadi kita ngomong apa saja kita tidak yang tidak. Kau harus bisa menjawab dan itu wajib.
1: Wajib ya.
0: Minimal kalau tidak deeply, minimal di atas-atas tuh kok bisa. Berbicara apa saja kok bisa. Dan itu yang membedakan kita dengan tempat-tempat yang lain. Jadi servisnya itu bukan hanya di depan bar, tapi bisa duduk bersama, sharing, memberikan peluang. Dan kita tidak takut. Orang kadang datang, kakak mau bikin usaha juga, kita kasih jalan. Semua kita berikan yang terbaik, yang apa yang kita punya. Kalau tidak ada ya sudah kita cari sama-sama.
1: Sudah berarti cari sama-sama sudah.
0: Nah.
1: Wow. Jadi tidak hanya membuat kopi tetapi juga langsung sana mungkin menyapa, bagaimana kabar atau duduk cerita. Wah, terbaik sih kakak ini.
0: Jadi gitu. harus.
1: Iya. Nah, kakak kira-kira nih ini harapan atau bagaimana nih tanggapan kakak terkait kakak punya usaha ini, di mana dari perkembangan usaha sejak pertama kali sampai sudah ada di sekarang hari apa ini, hari Kamis ini, 13 Agustus, kira-kira dari awal sampai hari ini bagaimana nih perkembangannya, mungkin ada perubahan atau ada apa, mungkin ada penambahan menu, gimana nih kak?
0: Kalau yang saya lihat dari ini sudah mau tahun ketiga ya.
1: Iya.
0: Perkembangan itu kan tidak selamanya lurus ya.
1: Iya.
0: Ada yang fase naik turun, betul. Ada yang fase nyaman, error. Iya. Ya buat kita semua jadi saling blank juga, iya. Kadang aduh ini siapa yang harus disalahkan.
1: Benar.
0: Tapi tidak harus

0: menyalahkan juga sih. Nah, tapi sejauh ini saya rasa perkembangan itu luar biasa. Tahun pertama tong harus membranding, tahun kedua tong mencari pasar, tahun ketiga tong berusaha untuk tetap konsisten. Nah, jadi perkembangan itu tidak bisa tong lihat saat tong jatuh saja dan saat tong berdiri saja.
1: Betul.
0: Tapi bagaimana kau bisa konsisten dengan apa yang kau pilih?
1: Iya.
0: Nah, ini pesan yang harus teman-teman tahu dan kalau bisa catat ya.
1: Catat ya.
0: Kau mau berkembang dalam bidang apapun, kau harus bisa konsisten. Kalau kau memilih itu sebagai tujuanmu, maka konsisten. Begitu. Hustle itu bisa karena dia konsisten. Yeah. Dan hustle bisa karena keberanian. Tadi saya selalu bilang.
1: Yeah.
0: Jadi kata keberanian itu kan bisa pakai untuk kamu, cuma kamu bisa karena ya kamu berani.
1: Yeah.
0: Dan kamu konsisten. Jadi begitu. Jadi sejauh ini puji Tuhan, hustle datang ke sini dengan sampai di fase ini tuh luar biasa. Oh, luar biasa sekali. Ada banyak yang kita ulik dari kopi. Ada kalau untuk hal-hal itu saya rasa langsung datang ke hostel saja.
1: Oh iya, langsung aja. Nah,
0: di sini ada aja banyak hal yang harus kita sampaikan selain menu-menu itu ya. Oke. Okay.
1: Tapi ada nih pasti ada favorit satu.
0: Ada favorit di sana, ada Hostel Coffee sendiri, Signature sama Sokap.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Sokap ini juga lucu juga.
1: Sokap.
0: Iya. Namanya Sokap.
1: Oke. Okay.
0: Itu sebenarnya itu sobat ya. Cuman gara-gara orang sering bilang Sokap, Sokap, Sokap ya sudah jadinya Sokap.
1: Oke.
0: Okay. Itu tuh kopi espresso base, okay, yang dia punya harga itu cuma 20 ribu.
1: Iya.
0: Di pasar sekarang kopi nih kopi 30, iya, 35 kan. Betul. Orang bilang aduh kak ini kopi 20 betul kak. Jadi saya bilang iya ini 20 yang katanya saya bilang. Kadang dia bilang kamu kok tidak hitung.
1: Iya.
0: Saya bilang maksudnya ini sudah ini saya berikan supaya semua orang bisa rasakan espresso base. Orang iya bisa minum kopi dari espresso langsung. Iya. Karena kan kayak tadi orang bilang mau minum tapi kopi mahal. Mending beli kopi saset.
1: Betul.
0: Tidak, kita punya solusi biar kan bisa ngopi juga. Dan itu penuh kualitas. Jadi iya, orang kadang datang sekarang. Ih, beli bukan karena murah juga kan. Mungkin karena kopi murah kape. Tidak, karena memang enak kakak-kakak. Saya bilang memang luar biasa sih. Memang menu ini nih. Menu paling gacor sih kayaknya.
1: Sokap. Berarti ya, sokap memang dari arti yang tadi kakak bilang sobat, sokap. Memang harga sudah bersahabat.
0: Iya.
1: Dan banyak juga yang
0: minati. Jadi saya bilang sudah lah gas aja. Gas aja.
1: Nah kakak kalau berbicara soal jangan tentang bukan hanya soal usaha yang sedang kakak jalani. Pastinya Hustle Coffee ini mengalami atau pernah mengalami tantangan-tantangan. Kayak rasa-rasa mau pukul-pukul dengan waktu. Gimana nih kak? Apakah ada momen yang benar-benar kayak aduh sudah cukup.
0: Tantangan terbesar yang saya
1: iya
0: alami saat ini adalah pertama mental ya.
1: Oke, okay, siap mental.
0: Mental dan konsistensi diri kita sendiri.
1: Uh-uh.
0: Saya tidak akan pernah lari dari dua hal itu ketika kita mau usaha.
1: Benar.
0: Kita siap atau tidak, karena berusaha ini semua butuh modal.
1: Benar.
0: Dan semua mengeluarkan modal yang besar. Jadi saya rasa tantangan terbesar dari itu diri sendiri. Dan kita konsisten atau tidak. Kadang berpikir juga untuk kayaknya berhenti aja deh kayaknya.
1: Pernah berpikir begitu?
0: Pernah berpikir begitu. Pernah berpikir begitu. Tapi sekilas saya lihat ke belakang, ada banyak yang menaruh harapan di belakang saya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau saya berhenti sekarang, orang bagaimana?
1: Oke. Okay,
0: kalau saya mau berhenti, ada hal yang membuat saya nyaman kan?
1: Betul.
0: Ada
1: kayak istirahat ya sudah.
0: Iya,
1: oke. Okay.
0: Saya punya sesuatu yang saya ya pekerjaan tetap yeah juga ya saya bisa jalankan aja. Kita berakhir aja sempat miss sempat kayak kenapa kan tidak bisa berubah. Mm-hmm. Merubah karakter manusia itu susah. Yeah. Makanya saya punya tim itu Sabang buka kontrakan, kita tinggal di situ. Jadi kita ya kalau nanti kalau ada yang sudah keluar, maksudnya keluar untuk pergi kuliah,
1: okay,
0: kita tetap sharing, kita tetap bangun relasi. Sempat ya berpikir seperti itu. Cuman saya rasa apakah ini yang dibilang hasil?
1: Tidak.
0: Nah, tidak. Jadi saya harus hajar lagi. Kondisi kembali lagi ke jalan gila ini.
1: Bisa saya ikut-ikut. Wah, iya hasil. Iya, dan kakak tinggal belum ini bergerak. Kalau
0: iya
1: kamu sudah pilih bergerak ya ayo.
0: Nah, jadi kayak saya bilang, aduh ini kalau saya mundur berarti sudah sia-sia. Dia tidak sesuai dengan konsepnya. Kakak tadi bilang, kenapa iya saya pilih nama ini? Dia perjalanannya seperti ini. Jadi nikmati. Nikmati dan terus tong lakukan apapun itu harus banyak movement lah dan konsisten. Itu tantangan terbesar ya bagi okay saya di dunia usaha ini.
1: Yeah.
0: Itu tantangan terbesar sih mental. Kita harus punya mental yang kuat. Kalau tidak punya mental pejuang, jangan kok berani-berani turun di
1: dunia usaha.
0: Ini bukan sekedar main-main dan kasih keluar uang ya.
1: Yeah.
0: Yang scam harus tahu bahwa usaha itu bukan soal nanti coba Ya, memang coba, tapi kok harus bisa perhitungan hal-hal itu sih.
1: Wah, ini kayak seolah-olah saya juga dapat tampar macam langsung tabrak tembok-tembok di dalam studio nih. Nah, kakak, tadi soal tantangan terbesar nih. Nah, bagaimana nih kakak, apalagi saat ini kan usaha kopi, tempat usaha kopi nih kan rame nih di Manokwari. Yeah. Bagaimana nih dari atau caranya kakak untuk menghadapi persaingan dalam bisnis kopi yang lagi rame di Manokwari?
0: Untuk menghadapi persaingan ya?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau saya, pertanyaan itu kayaknya lebih tepatnya saya tidak punya pesaing di sini.
1: Asik, tidak ada pesaing ya.
0: Semua saya rasa kita rangkul ya.
1: Iya.
0: Kita tidak harus berlomba-lomba untuk sampai tujuan itu.
1: Oke.
0: Okay. Karena semua punya waktu yuk dan kesempatan yang berbeda-beda sih.
1: Betul.
0: Kalau saya di era sekarang sih lebih ke kok fokus dan kok tetap menggali semua informasi yang baik.
1: Iya.
0: Tetap jadi company yang memberikan vibrasi positif. Dan terus berkembang. Bisnis tidak bisa kita buat semua jadi persaingan. Kita akan berjalan dengan vibrasi negatif, dengan segala sesuatu yang tidak ada nilai positif dalam kita punya diri. Kita akan terus tergiur dengan, saya akan jatuhkan ini, akan jatuhkan ini untuk tujuan itu. Tidak.
1: Tidak.
0: Terus berlomba atau baku taruh-taruh untuk sampai ke tujuan itu. Tidak ada.
1: Tidak perlu.
0: Kok jalan aja sih. Konsisten kok pasti dan kok berjalan dengan niat dan doa, stay prayed up, kok sampai ke tujuan itu.
1: Jadi jalan saya sesuai nama ini. Yeah. Nama suara justru kok jalan saja.
0: Justru kita saling branding.
1: Oke.
0: Okay. Kadang-kadang ada yang menyakiti. Kadang-kadang yang menyakiti, tapi kita biasa aja, enggak apa. Saya tidak harus buat validasi kiri kanan. Yeah. Tidak harus, ya. Kita tidak harus hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain.
1: Oke, asik.
0: Tidak harus.
1: Tidak perlu hidup
0: tidak
1: untuk
0: perlu. Memenuhi ekspektasi orang lain itu tidak perlu, saya rasa sih.
1: Tidak perlu iya. Karena ya sudah ini saya sudah.
0: Ini saya. Kau memberikan sesuatu tampilan yang terbaik, yaitu kau lakukan.
1: Wah, ini nih teman.

0: Ini kakak sempat bilang soal kreativitas nih.
1: Yeah.
0: Menurut kakak nih, seberapa penting kreativitas dalam mengembangkan, apalagi saat ini kakak lagi menjalankan usaha kopi?
1: Wih, kreativitas itu sangat penting dalam sebuah usaha ya.
0: Yeah.
1: Ini usaha kopi?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, karena kita harus punya experience, dong.
0: Iya, yeah, pengalaman.
1: Experience yang banyak untuk, ya, di dunia kopi itu, banyak kreativitasnya itu bukan hanya di bidang kita buat kopi.
0: Mm-mm.
1: Media sosial, konten kreator.
0: Betul.
1: Kita harus ngulik semua. Di dunia kopi itu banyak. Jadi roaster. Jadi okay. Kita harus bisa. Sebenarnya itu ya, momen-momen kayak begini juga anak-anak kopi harus bisa buat kayak gini sih.
0: Iya.
1: Sharing-sharing sehat sih.
0: Perlu
1: sekali. Cuma kalau enggak ngeh kan.
0: Iya, nah,
1: jadi teman-teman saya buka aja nih.
0: Oke, ini tuh sebuka.
1: Siapa tahu ada yang niat ya silakan buat.
0: Iya, nah,
1: jadi bincang-bincang sehat. Banyak, kita harus kreatif mungkin. Tapi kreatif bukan berarti memutuskan hak orang ya.
0: Iya.
1: Nah, okay. Kok tetap bersaing kayak itu bahasa-bahasa bersaing kayak itu juga kayak kurang srek dengan bahasa bersaing tapi kok punya kreatif sangat banyak, kreativitas itu besar dan gua harus lakukan itu tanpa harus ada sesuatu yang dikorbankan.
0: Benar.
1: Begitu atau salah satu yang dirugikan begitu. Ya. Terus ya, kok lakukan aja lah. Kok hangout aja kayak sudah chill aja.
0: Chill.
1: Santai aja. Terus yang terlalu bagaimana?
0: Terus bagaimana sudah, yang penting sudah santai aja.
1: Aduh, belum bahasa apa jangan terlalu anu lah.
0: Aduh, bareng di jalan saja. Nah, kakak, tadi kakak sempat singgung ya soal memanfaatkan media sosial. Nah, bagaimana nih kakak memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan hasil kopi?
1: Media sosial ini sangat luas ya.
0: Iya.
1: Mau di belakang layar, kok di depan, itu kita siapkan ada event-event.
0: Benar.
1: Itu kita publiskan.
0: Mm-mm.
1: Jadi orang bisa melihat aktivitas kita. Jadi tidak ada yang tertutup ya. Kalau mungkin sekarang itu kita tidak punya tempat roasting kopi ya.
0: Benar.
1: Jadi mungkin hal itu kita tidak bisa sampaikan. Sebenarnya media sosial ini digunakan untuk menyampaikan segala isi dalam dunia kopi itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Cuman ada beberapa keterbatasan yang memang kita tidak punya dan kita harus pelan-pelan sampai ke tempat itu. Jadi media sosial bukan hanya dibuat untuk kita menyampaikan tentang brand kita, tapi tentang makna dari perjalanan ini sendiri.
0: Okay.
1: Sehingga orang bisa belajar. Oh, dari hasil itu bisa belajar. Itu bukan belajar tentang don't jual segelas kopi. Ada menu kopi baru ini, ada menu ini, ada menu makan ini. Tidak. Tapi ada sebuah perjalanan yang dibuat dalam media itu. Jadi orang bisa tahu. Hidung belajar itu dari bawah sekali. Sekarang itu sampai di fase ini.

0: punya ada yang ikut.
1: Wow. Jadi ini bukan sekedar tempat kopi saja nih, teman terbaik Pro 2. Ternyata hasil kopi juga ikut event ini.
0: Iya, aduh, ada event-event juga.
1: Jangan main-main ini kamu, dia bergerak meskipun tidak besar-besar sekali, tapi dia bergerak ini. Nah, kakak, kira-kira nih, apakah menurut kakak, apa yang membuat bisnis kopi ini sangat menarik bagi anak-anak muda?
0: Jadi ini saya mau sampaikan, tapi itu semua pilihan sih untuk anak muda. Tapi seru sebenarnya, seru sih dunia kopi ini, industri kopi ini sangat seru ya. Nah, seperti saya bilang, di dalam dunia kopi ini bukan hanya jadi barista, ada roaster, ada konten kreator, jadi barista itu sendiri, banyak yang kita bisa dapat dari industri kopi ini sendiri. Tergantung pilihannya, tergantung kita menggali, kita punya identiti di mana kan, kayak identitas saya ini kayaknya saya jatuhnya di sini deh. Geluti hal itu.
1: Okay.
0: Itu sangat cocok karena kok kerja santai. Kok kerja santai. Jadi dikerja di industri kopi ini bahasa malasnya kok kerja santai. Kok datang bikin kopi, kok brandingan bagus, kok punya konten bagus. Kok bisa memberikan sesuatu yang menarik buat kok teman-teman lah. Tongkrongan, oh, don datang kan, kerja santai, datang buat kopi, yang penting enak, top. Bisa ngobrol-ngobrol, sudah. Balik.
1: Iya kan? Sudah.
0: Maksudnya kerja tidak ada kayak macam tekanan-tekanan ya. Tekanan yang terlalu berat, tidak ada sih. Dan ini sangat cocok untuk anak-anak muda yang ingin mencoba. Mencoba memulai apa itu pekerjaan, apa itu... Aduh, ada kesibukan-kesibukan baru, tidak hanya di rumah tidur-tidur, kan bisa memulai dari bisnis kopi sih.
1: Itu, mulai dari bisnis kopi. Baiklah. Nah, kakak, menurut kakak nih... tadi beberapa soal, kakak udah sempat singgung soal kualitas nih. Kira-kira nih, menurut kakak, seberapa penting kita menjaga kualitas dalam mempertahankan, kan punya pelanggan ya, apalagi ada dalam pelanggan tetap yang setiap, mungkin dia setahun, mungkin dia po, apa, kasir juga sebosan nih, kok kayak aku datang setiap hari ke sini nih. Kira-kira nih, seberapa penting menjaga kualitas dalam produk yang kakak dong hasilkan?
0: Itu bagi saya, menjaga kualitas itu sangat penting ya. Jangan karena 1000-2000 tuh kurangi hal itu. Kadang orang salah paham ya. Kadang orang salah paham, pas kurang aja sudah orang seminat kopi, nah tidak, kadang nama sudah besar, tidak. Kualitas itu perlu karena dari kualitas itu ada rindu yang selalu ada buat kita. Ya jadi yang kayak tadi bilang, kadang ada kita konsumen tuh yang jauh, orang-orang tua kan, pulang-pulang kantor pesan banyak, kadang hal-hal itu yang kita pikirkan. Mungkin mereka harus pulang dulu ke rumah untuk urus keluarga dan sebagainya, anak, istri dan sebagainya. Tapi dia harus datang beli kopi, terus kita kasih sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Mood berubah, konsentrasi berubah. Kadang orang tidak memikirkan elemen-elemen itu, faktor-faktor itu. Tapi kita kadang berpikir, ya sama kayak saya juga pribadi kalau lagi capek, panas, terus beli es teh, tapi bukan es teh manis jadinya, es teh tawar. Kan jadi, aduh saya bad mood sekali, saya dari tadi pesannya es teh manis. Kenapa jadinya es teh tawar? Nah, jadi kualitas itu sangat penting. Atau tidak bikin jus, terus aduh, dibuatnya kayaknya belum masak baik deh.
1: Rasa aneh kan.
0: Itu kan membuat kita punya mood jadi terbengkalai juga. Jadi kualitas itu sangat perlu diperhatikan untuk usaha itu sendiri. Tidak apa-apa harus kadang cuma 1-2 orang, tapi kok kualitas itu ada buat orang, ih jadi konsisten yang rasa ini, kualitasnya oke nih. Kita balik.
1: Jadi akan balik gitu.
0: Iya, jadi jangan takut untuk kayak aduh 1000-2000 terlepas nih bagaimana, tidak. Pakai sistem orang Cina aja tuh. Dia kecil, tapi ada terus.
1: Perputaran tuh pasti
0: ada terus. Jadi lakukan.
1: Wow.
0: Jangan takut.
1: Nah, kakak, kan tadi kakak sempat bilang, yang ada di dalam hasil kopi ini kan anak-anak muda nih. Nah, bagaimana nih kakak sebagai bos asik, sebagai kakak ya.
0: Kakak
1: di dalam hasil kopi ini, bagaimana kakak menjaga kakak punya semangat anak-anak atau tim yang lagi bekerja nih? Apalagi kan sekarang kakak tadi sempat bilang mood juga menjadi pertarungan utama ini. Atau menyatukan tiga orang dalam satu tim itu juga butuh tenaga ekstra ya. Nah, bagaimana kakak menjaga semangat ketika banyak aktivitas di mungkin kantor, terus harus kembali ke tim hasil. Nah, bagaimana kakak menjaga kakak punya semangat nih, dan apalagi pas datang gini ada satu hal yang belum selesai harapan.

0: Bagaimana nih tantangan begini nih?
1: Nah, ini kadang tantangan yang kadang buat saya juga apa ya, berat kadang, tapi kita hanya butuh komunikasi yang baik sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagi saya tantangan-tantangan ini kita hanya butuh komunikasi, apalagi anak-anak muda di bawah saya.
0: Betul.
1: Jadi hostel ini bukan hanya 1, 2, 3 orang, kita ada 9.
0: Oke, ada 9.
1: Ada 9 orang anak muda yang saya bangun dari saya punya lingkaran sendiri.
0: Iya.
1: Dan banyak yang kena seleksi alam, banyak yang sudah ya tidak bisa, dan saya tidak apa-apa. Ketika aku kembali silakan.
0: Iya.
1: Itu terbuka, jadi kadang kan ada company atau komunitas yang kadang ya sudah aku pergi deh. Tapi kita tidak. Kita pecahkan ini kira-kira demonya bagaimana, komunikasinya kita saling kuat-kuatkan. Jadi saya sering bilang ke siapa adik-adik, ketika kau tidak berani korbankan sesuatu untuk hal yang baik, kau tidak akan pernah bisa maju.
0: Oke.
1: Jadi kalau kau mau fight, kau akan masa mudamu akan diambil.
0: Iya.
1: Kau punya waktu bermain akan diambil.
0: Betul. Nah,
1: jadi itu kau harus lakukan. Jadi banyak yang ada sudah di Jawa, sekarang kuliah kan.
0: Iya.
1: Nah, komunikasi kakak, aduh tung rindu sekali untuk apa, berbicara, cerita sesuatu yang struggle, saling memberikan motivasi. Hal-hal itu yang kadang buat kita rindu. Ya itu,

0: Wow, itu dia itu tuh. Nah, kakak, tentunya selain tantangan, selain pengalaman, kira-kira nih, apa pelajaran terbesar yang pernah kakak temukan dan dapatkan selama menjalankan usaha dari Hustle Coffee ini?
1: Pelajaran terbesar yang saya dapat dari Hustle Coffee ini, apalagi usaha kopi ini, soal bagaimana kok bisa menciptakan kehidupan yang baru dalam kau berdiri sih. Karena semua orang ingin berada di zona nyaman, okay. Sedangkan kita ingin memberikan atau mengambil kesempatan yang ada. Dari Hustle Coffee ini saya belajar tentang banyak orang yang harus tong kenal, banyak orang dengan berbagai karakter, dan itu bagaimana tong padukan dengan kehidupan ini. Dan itu sulit sekali saya rasa.
0: Sulit. Tapi harus tetap jalan.
1: Harus tetap jalan karena mau tidak mau, suka tidak suka, ya inilah kehidupan.
0: Okay. Kok harus jalan, kok diam saja?
1: Kok tidak bisa tahu seberapa mungkin kok lakukan hal itu sih. Jadi dari Hustle ini saya belajar untuk membentuk kita punya karakter, mentalitas sendiri. Karena kita kan banyak ketemu orang-orang baru kan. Benar, dengan kan? Berbagai karakter, itu belajar. Jadi itu harus bisa jadi yang di tengah. Itu tidak bisa ikut tompo ego. Nanti kita clash.
0: Aduh, itu clash tuh pasti.
1: Iya, jadi banyak. Dari Hustle ini saya belajar banyak tentang kehidupan sih sebenarnya. Lebih ke kita punya diri masing-masing. Ya. Dan saya pada diri juga pasti rasakan hal itu. Karena kita bertemu dengan banyak sekali orang-orang ada di tempat sekeliling ini. Banyak sekali.
0: Banyak karakter. Banyak karakter. Apa, pemikiran.
1: Nah, iya, jadi dari situlah tong belajar untuk buat suatu pendirian yang kita tentukan mana yang baik dan buruk. Mungkin itu sih.
0: Mungkin itu sebenarnya tadi kakak dasarnya. Ini memang pelajaran ini memang tidak bisa tong dapat di tempat lain kalau tong belum jalani sendiri. Yeah. Apalagi tadi kakak bilang pengalaman-pengalaman yang sudah kakak jalani bersama tim atau adik-adik. Ya. Nah kakak, tadi kan soal latar belakang nih, kakak kan pendidik, latar belakangnya di pemerintahan ta. Nah, kira-kira nih apakah latar belakang menurut kakak tuh latar belakang yang dimiliki seseorang tuh penting turut membantu kita dalam menjalankan usaha atau tidak?
1: Nah, sebenarnya latar belakang pendidikan itu baik karena kita punya sesuatu yang pemikiran ya, kita punya pemikiran yang berbeda. Yeah. Nah, terus kita punya kedisiplinan. Betul. Dan hal-hal lain yang mendasar, yang basic ya bagi saya. Iya. Tapi sebenarnya latar belakang pendidikan itu bukan penentu sebuah keberhasilan kita punya usaha, sebenarnya tidak sih. Itu bukan kuncinya.
0: Oke, bukan kuncinya,
1: bukan
0: teman-teman.
1: Kuncinya di situ. Tapi relasi kita sendiri.
0: Oke.
1: Iya, karena kayak contoh kita di misalnya di bidang apa ya? Ya taruhlah pemerintahan lah sendiri ya kan. Tidak bisa kita bahwa kita punya brand karena berbeda. Iya. Dia punya dunia yang berbeda.
0: Benar.
1: Nah, kita punya dunia yang freedom. Sedangkan di sisi lain kita punya bidang yang terikat. Itu sesuatu yang tidak akan bisa connect. Jadi latar belakang pendidikan itu bukan berarti kok bisa punya banyak orang-orang yang suka dengan usaha ini. Tidak. Tapi sesuatu yang ya dia terlahir dari sini dan karya yang ada di jalanan ini yang buat orang kalian bisa, wih. Bisa kenal yang di atas.
0: Iya.
1: Justru itu.
0: Betul.
1: Ya karena kalau yang sama-sama di atas kan tuh tidak bisa naik lagi. Pasti ada hal yang ya bersaing seperti tadi dibilang. Tapi kalau di dunia ini tuh bisa explore dan tuh bisa tuangkan semua yang tuh mau begitu. Kan sesuai dengan tuh harapan dan tuh karakter sih. Tanpa ada batasan.
0: Tanpa ada batasan.
1: Nah, gitu.
0: Nah teman terbaik Pro 2. Kalau tadi kakak sendiri sudah bilang bahwa latar belakang pendidikan memang penting supaya kita bisa menjadi apa ibaratnya dasar ya.
1: Iya dasar kita lah. Dasar dari kita karakter itu sendiri. Nah,
0: cuman ketika masuk ke dunia usaha kayaknya kok itu, lebih butuh.
1: Iya, kok lebih butuh sesuatu yang berbeda dan itu bukan penentu untuk sebuah keberhasilan usaha itu sendiri sih.
0: Oke, jadi bukan penentu keberhasilan usaha. Yang penting itu sudah tadi kalau di kantor atau di punya sesuai dengan latar belakang pendidikan ya tong sama-sama lah.
1: Iya.
0: Kamu mau bokol sayang tidak bisa. Tapi kalau di dunia usaha
1: wah itu kok bebas.
0: Oh,
1: bebas
0: sudah kali. Saya dulu ya nanti baru.
1: Iya. Karena di tempat usaha begitu orang lihat, ih, tempat usaha kecil kayak biasa kita belajar di teman-teman yang ada di luar ya,
0: iya.
1: Di luar Papua misalnya. Tempat usaha kecil di pinggir jalan, tapi yang duduk tuh kadang wih, bos-bos
0: iya,
1: kan
0: betul,
1: orang-orang
0: betul.
1: Penting ya orang tidak tahu dan yang pembuat dan pemilik dia mau kasih kok

0: antri ku antri, tidak bisa kok didahulukan.
1: Betul.
0: Tidak ada di tempat ini tidak ada siapa kok siapa ini. Benar. Tidak. Semua sama. Semua beli kopi contoh.
1: Iya.
0: Semua makan nasi ayam contoh.
1: Betul.
0: Ya, jadi semua disetarakan sama. Konsumen dan pelayanan itu tetap kita berikan yang terbaik, itu saja.
1: Wah, ini kakak sampai sebilang nih, kok biar di kantor kok adalah bos, tapi kok masuk ke dalam satu dunia usaha, atau misalnya masuk ke tempat usaha, sudah kita harus belajar untuk mengantri.
0: Iya,
1: mudah mengantri itu penting.
0: Iya. Sekelas banyak kan menteri-menteri kita lihat, kita nonton, iya, yang suka makan di pinggir-pinggir, tetap budaya itu berjalan. Dan itu nyata, relate dengan kehidupan ini.
1: Wow. Nah. Wah, tidak terasa ini. Nah, kakak, tentunya kan pastinya kakak Senin sampai Jumat menjalani aktivitas sebagai pegawai nih, baik di kantor pastinya. Bagaimana nih kakak membagi waktu antara kehidupan pribadi dalam menjalankan pekerjaan dan mengelola usahanya kakak?
0: Ya, yang kita tahu bahwa sebenarnya usaha kita sendiri tuh membutuhkan banyak perhatian ya. Nah, banyak perhatian sekali. Tapi bukan berarti kita harus bekerja terus selama 24 jam.
1: Iya.
0: Nah, kita punya waktu bersama keluarga.
1: Benar, kakak.
0: Dan usaha itu sendiri. Nah, dari usaha ini buat kita jadi disiplin sebenarnya.
1: Iya.
0: Disiplin waktu sekali.
1: Iya.
0: Tanpa kita sadari. Iya. Apalagi saya punya pekerjaan.
1: Benar,
0: dan harus move dari satu tempat ke tempat lain.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan ini berbeda daerah lagi.
1: Aduh.
0: Nah, jadi saya harus bisa bagi waktu kayak dari hari Senin sampai hari Jumat.
1: Iya.
0: Saya berkantor dan Sabtu Minggu saya harus turun lagi ke sini. Nah, jadi saya harus bagi waktu begitu. Iya. Saya kan dari Bintuni harus ke sini lagi, ya kan jauh juga.
1: Dekat saja ya. 6 jam maksudnya. Nah.

0: apalagi anak-anak muda sekarang, dong harus bisa lihat bahwa pasar kopi itu terbuka sangat luas.
1: Iya.
0: Tidak ada batasan umur, dan membuka peluang bagi anak-anak yang saya minta maaf, kayak daripada kamu cuma nganggur-nganggur, mari. Kalau kau datang ingin cari pengalaman, mari. Kalau kau datang cari uang, mungkin tidak sesuai seperti ekspektasimu.
1: Benar.
0: Tapi pengalaman ini jauh lebih berharga daripada sebuah uang, ya. Jadi kau tetap bisa pakai ilmu itu,
1: iya,
0: untuk buka lagi. Satu, karena tidak ragu. Orang datang belajar, terus dia nanti mau berkembangkan sendiri, silakan. Itu jauh lebih baik, lebih baik sekali bagi saya. Dampak itu yang ingin saya berikan. Dan banyak, bukan hanya di industri kopi aja, banyak hal kayak kakak saya basic ini, kira-kira bagaimana kita arahkan. Yang katanya saya bilang hustle company ini bukan hanya tentang kopi, tentang kreativitas.
1: Iya.
0: Kita membuka peluang sebanyak mungkin untuk, mungkin kita terkendala ya kadang itu mungkin anggaran dan sebagainya.
1: Benar.
0: Tapi sekarang tidak melihat sisi itu. Saya percaya bahwa ketika kau yakin dan kau berdoa, kau lakukan, Tuhan pasti kasih kau jalan. Yang penting kau konsisten dengan hal itu dan kau yakin.
1: Konsisten ini, iya, nih, kamu bisa kah tidak ini?
0: Konsisten.
1: Nah, selain itu nih kakak, sebelum kita menutup perbincangan kita, tapi ada satu yang saya mau tanya kakak, dalam rangka menyemarakan kita punya hari kemerdekaan nih kakak, dalam momentum hari kemerdekaan, apa nih makna merdeka berkarya bagi kakak sebagai seorang anak muda dan pelaku usaha?
0: Lumayan.
1: Apa? Bagaimana tuh?
0: Bagi saya nih sebenarnya merdeka ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya segampang saya sih.
1: Iya memang gampang.
0: Kita nih, kita sudah merdeka berarti tidak ada hal yang dibatasi kan.
1: Benar.
0: Jadi keterbatasan itu jangan buat kalian itu tidak mau explore. Biarkanlah kemerdekaan itu membuat kalian menjadi tetap punya semangat dan selalu berani untuk coba.
1: Baik.
0: Kita sudah freedom. Kita sudah bebas.
1: Iya.
0: Dari tahun 45 ya.
1: Iya.
0: Sekarang sudah
1: 2026,
0: iya, dan sekarang sudah 81 tahun kita diberikan kebebasan ya.
1: Iya.
0: Lakukan itu sekarang juga sebelum terlambat.
1: Asik.
0: Oke. Okay.
1: Nah, selain itu, menurut kakak dari usaha kopi ini, dari usaha bagaimana lah, dari usaha kopi ini dapat menjadi bentuk semangat kemerdekaan, khususnya dalam mendorong anak muda untuk mandiri, berkarya, dan membuka lapangan pekerjaan, dan ikut membangun Indonesia. Dan terakhirnya, pesan untuk anak muda.
0: Kalau bagi saya, untuk anak-anak muda juga ya, ini saya langsung rangkum jadi satu.
1: Siap,
0: Kak. Jangan membandingkan chapter 0-mu dengan chapter 20 orang lainnya.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana kau mencoba dan belajar. Gagal, belajar lagi, jatuh, kita bangun lagi. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kadang ada satu hal yang saya ingin sampaikan adalah remember something, what you do for your family and what you do for people around you. Keep move, still on your lane, keep grinding, stay focused. Don't be scared, stay prayed up. Jadi jangan pernah kau ragu akan apa yang kau punya. Jadi kau tetap harus hustling, saya bilang tadi, kau tetap harus hustling. Ketika kau berhenti hustling, bahkan mimpi itu akan terkubur.
1: Yeah.
0: Seseorang dikatakan mati di umur 25 ketika dia sudah tidak punya mimpi itu.
1: Oke.
0: Jadi ketika kau tidak punya mimpi berarti kau sebenarnya sudah mati sebenarnya sih.
1: Oke.
0: Jadi ketika mimpi itu terus ada, terus bergerak, dan kau akan terus kelihatan hidup. Kau freedom, kita sudah bebas, dan semangat itu kau harus kasih. Jangan biarkan semangat dan energi positif itu tinggal dalam diri dan membeku, tapi biarkan dia terpecah dan terurai bagi banyak orang yang ada di kompetisi keliling. Banyak anak muda yang harus berhasil dan jangan biarkan dong gagal.
1: Okay.
0: Lakukan itu. Untuk semua anak muda, lakukan itu. You do it. Do it. Pokoknya itu.
1: Lakukan itu ya anak muda. Nih, teman terbaik Pro 2, kakak sudah bilang itu. Kalau kau simpan, kau akan menjadi anak muda yang mati di usia 25 tahun. Itu maksudnya bahasa saja, bukan kau mati. Bukan.
0: Iya.
1: Bukan. Maksudnya macam kau sudah tidak punya harapan untuk terus beraktivitas.
0: Benar.
1: Mengembangkan kau punya potensi. Tapi kalau saat ini masih, kau satu dua langkahmu tuh sangat berharga loh.
0: Sangat berharga.
1: Satu dua langkahmu, satu dua menitmu sangat berharga. Jadi manfaatkanlah satu dua langkah dan satu dua menitmu. Karena satu dua langkah dan satu dua menitmu tuh menentukan 5 tahun, 10 tahun ke depannya.
0: Benar, itu kadang orang tidak memahami hal itu ya.
1: Karena ada yang pernah bilang bahwa satu menitnya orang lain berbeda dengan satu menitmu. Jadi tidak usah pikir dia punya satu menit, tapi pikir kau punya

0: satu menit yeah. ini.
1: Jadi makanya saya bilang tidak ada persaingan.
0: Betul.
1: Tidak ada persaingan, tidak semua tidak perlu berlomba-lomba untuk baku terus sampai ke tujuan, tidak perlu menguras tenaga sih sebenarnya.
0: Aduh, tuh su capek deh, tuh mau pekerjaan baru kamu datang bersaing lagi tambah menguras tenaga. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2. Tadi kakak udah bilang, jalan saja. Jalan saja, tidak usah pikir. Gue sudah memutuskan untuk ada di titik itu jadi melangkah. Sama seperti Hasling ini, Hasling tuh dia harus bergerak, bergerak, bergerak. Sampai kakak udah su capek deh, kata bergerak. Ini kenapa saya bergerak terus? Tidak, maksudnya karena sudah pilihanmu begitu ya. Tuhan kasih begitu.
1: Tuhan kasih begini.

0: mungkin untuk perlu mengembangkan, jangan selain selain mengembangkan usaha, mungkin menjalankan apa yang sedang kamu kerjakan ya. Karena konsisten, disiplin, dan tadi berkreativitas, kemauan untuk belajar itu tidak hanya soal usaha, tapi bagaimana kita sebagai anak muda untuk terus bergerak, itu ibaratnya sebagai acuan lah. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan lewat Hustling Coffee siang ini kita diajak untuk apa? Terus bergerak. Dan tentunya dengan semangat dan semarak kemerdekaan juga mengajarkan kita bahwa menjadi generasi muda bukan hanya untuk jadi penonton. Tetapi harus berani untuk mengambil peran, berkarya, berinovasi, dan menciptakan peluang serta berguna buat orang-orang sekitar kita. Terima kasih Kakak Kelvin sudah mau bincang-bincang bersama Justi di Pro 2 edisi Muda Kreatif Santai siang hari ini. Siapa tahu mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan mungkin Hustling Coffee ada menu baru. Amin. Bisa sharing di Pro 2.
1: Kita bisa bincang-bincang lagi.
0: Bisa. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya meskipun dari Bintu nih kemarin. Wah, perjalanan 6 jam untuk dialog Pro 2 nih luar biasa ini. Dan tentunya teman terbaik Pro 2, Kakak Kelvin dan Justi pamit. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya kita akan hadir di edisi Muda Kreatif berikutnya nih. Tidak tahu ada menu atau mungkin lokasi baru. Nah, kita tunggu nih teman terbaik Pro 2. Buat kamu yang penasaran dengan rasa-rasa yang dihadirkan oleh Hustling Coffee, bisa langsung saja. Tadi Kakak sudah bilang di samping Yapi situ. Pokoknya dia di jalan utama. Kamu lihat ada kedai kopi di Remi itu sudah. Jadi, kita berdua pamit tentunya. Muda Kreatifnya yang pamit sih, Justi masih menemani kamu hingga 18.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Kakak dan sampai jumpa di edisi Muda Kreatif berikutnya.

Ya, teman Terbaik Pro 2, itu dia Bincang Muda Kreatif bersama Justi dan Gestar Justi di edisi Santai Siang Muda Kreatif. Edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Teman Terbaik Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti pre-launching, ya, launching transformasi kreator Indonesia. Tentunya masih di jalurnya Pro 2. Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

0: tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Lihat ini. Saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah, Pak? Oh, udah juga ya.
1: Belum juga.
0: Oh, udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya, Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Dalam aja jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Aman ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel L. Imam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati, Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams, ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI Bapak I. Hendra Asmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Ya, Pak, abis ini curhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit, MSC, CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.

0: dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia, Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Oh, lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati di seluruh Indonesia di ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah, ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang ya.
0: Gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Tahu jangan gitu. Saya malu.
0: Iya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, iya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang nanti.
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling ya? Cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Ya, langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung ngobrol bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warnanya saya agak-agak ungu-ungu
0: fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
2: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Nah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja oh,
1: bisa.
0: Saya kalau nganggur yang pekerjaannya ya, main AI.
1: Iya. Bagaimana Pak Hendraso?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga. Sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke, okay. Jadi kita memang harus memperkuat ya, ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu
0: ya. Terus makin fast learning juga ya Bang.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, okay. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh. Baik,
1: kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
1: Ibu Sarah. Bu Sarah. Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu.
1: Ulil Bu.
0: Iya.
3: Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik.
0: Gak nyanyi. Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan Bu
0: ya. Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes,
1: ya.
0: Silakan
3: ini kan Sarah.
0: Yes. Jadi jangan Saras. Jangan Saras. Justru enggak mau.
1: Boleh Saras itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih soalnya ketawanya kencang banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sarah. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu, luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya, yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan, ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak
1: makanan. Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong. Itu kata kuncinya di situ. Gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan. Termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan, itu harus ada pendidikan juga. Bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh, untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif dan keberpihakan. Ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya menang. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Suaranya bareng saya Pak pagi Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh. Aduh, gitu
0: ya. Luar biasa. Tolong di depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya,
0: ya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial.

0: karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes, oh, okay. Think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
2: Ya.
1: Ya, kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
2: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax, fakta-fakta cek fakta hoax, kita ya.
2: Fakta, betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
2: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ya kan, Pak? Oke.
1: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produas Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
2: Selamat siang semuanya.
1: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
2: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
2: ya, kalau
1: sebagai
2: gitu,
1: merangkum ini semua Bams ya.
2: Kita akan mau mengundang Bapak Ihendrasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti.
1: Wifi, betul.
2: Ya. Ini sudah
1: oh, sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
2: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada
2: Bu Sara mungkin.
1: Bu Sara. Ya? Ada voucher apa gitu, Bu?
2: Izin Bapak
1: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
2: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
1: Ngadep
2: ke sana ya. Oke. Okay.
1: Ngadep gini. Oh, oke. Okay.
2: Bulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah
0: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
2: Oh, ada.
0: Karena kan Bu, banyak ya kita kalau di media sosial tuh
2: betul.
0: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
2: Iya. Yeah.
0: Atau sama avatar sih?
2: Oke.
0: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
2: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launchingnya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh.
1: Tangan saya yang pendek ini.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yones. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, satu.

0: Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Informasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada

0: sesi potret. Ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke. Okay. Okay,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, okay, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay, ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya beri waktu sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang
2: jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa.

biasa sekali pertumbuhannya, dia termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah, ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu, dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya view banyak, itu tiba-tiba punya pendapatan monetasi.

0: Tapi ya
1: kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
2: Ya.
1: Tahu kenal Thanos nggak? Thanos.
2: Yes.
1: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
2: Wis, ya. Benar lagi.
1: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
2: Oke. Okay.
1: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak kreator ininya kan, konten yang dibuat kan jadinya,
2: yeah,
1: kan?
2: Kuantitinya jauh lebih banyak,
1: jauh lebih
2: ya, Pak.
1: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya di hilang.
2: Yeah. Iya, ih, bagus. Yaudah gak jadi deh Moms.
0: Mau jadi Thanos?
2: Enggak, saya bikin premium aja.
1: Jangan jadi Thanos.
2: Bikin premium aja biar gak banyak iklannya.
0: Oke, baik.
2: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk Pak Neil. Silakan.
0: Kira-kira Pak Neil, setelah adanya hype ini, gimana kedepannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
1: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
2: Memudahkan juga ya Pak.
1: Satu memudahkan yang jelas, okay, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan lokal, hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
0: okay,
1: tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
0: Betul.
1: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa?
0: Hyper gimana ya dengarnya?
2: Ya? Atau gimana apanya? Gitu ya?
0: Kalau kita kan pendengar, nanti kita bikin apa ya?
1: People, high people,
0: high
1: ya,
0: people.
2: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
1: Bisa kerjasama sama RRI tempat, siap, gitu kan?
0: Okay,
1: jadi
0: okay,
1: nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh,
2: yeah,
1: Medan, Bali. Jadi makin
2: ketemu
1: kaya
2: semua ya,
1: dan
2: Pak,
1: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
2: Ya sekarang
1: lebih seneng,
2: tinggi banget
1: ya,
2: gitu Pak.
1: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena yang deket.
2: Bener,
1: nah,
2: iya.
1: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform hype ini

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Nah, jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: dan kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: join-nya syarat dan ketentuan juga ya,
2: Pak. Ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh. Izin Pak Desi. Pak Desi Dr. Desi Albert Mamahit. Beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali.

0: bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
1: terima kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
2: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
1: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Belum selesai lihat.
1: Ayo.
2: Oke. Nafsu aja kamu.
1: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
2: Pak, mau mager nih, Pak.
1: digantiin Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
1: CEO, oh, iya. Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
2: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator,
2: iya.
1: Langsung ke bapaknya.
2: Maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak Pak, Bams yang bilang.
2: Mistam, ulil nih Pak.
1: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
3: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
2: Arif Ilham.
1: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya. Cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu. Mm-hmm. Ini kayaknya belum terlalu penting. Tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
2: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu. Oh. Karena ada ininya gitu.
2: Okay.
1: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu.
3: Okay, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Itu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security.

Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Ini tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka, konten creation bisa menjadi way out, bisa

selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih ditemani barengan sama Ivon nih di jam-jam segini. Waduh, panas banget ya cuaca di luar sana sama Pro 2. Gimana buat lo yang baru banget keluar rumah di jam-jam segini? Ngeluh pasti dong, apalagi buat lo yang mungkin mesti naik turun transportasi umum gitu ya. Panasnya kacau sih, kayaknya butuh ini ya, butuh es. Tapi sekarang kayaknya gampang deh buat lo nyari es di mana aja gitu ya, apalagi dengan adanya pedagang keliling yang pakai sepeda listrik tuh, gerobakan. Murah-murah lagi ya untuk kopi atau non-kopinya teman berdua. Coba update dong di sekitaran lo gimana cuacanya, gimana trafiknya, karena tadi pagi, wow, macetnya luar biasa karena ada beberapa jalanan yang ditutup. Terus bikin kita jadi muter-muter karena macet.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Produk FM.
4: Dalam beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: Info Pro 2.
5: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Menteri Ekonomi Kreatif Teuke Rifqi Harsya mendorong tenun Nusantara menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Dorongan itu utamanya melalui penguatan desain, kekayaan intelektual, dan perluasan akses pasar. Hal itu disampaikan saat membuka Weaving Archipelago bagian dari rangkaian Glorify Indonesia 2026 di Senen City, Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2026. Ini ia mengapresiasi kolaborasi Senen City dan CTI dalam mengangkat tenun Nusantara melalui fashion dan desain. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau sejumlah instalasi yang menjadi bagian dari Weaving Archipelago. Beragam instalasi tersebut menampilkan proses dan kekayaan tenun Nusantara sekaligus mendekatkan karya perajin kepada masyarakat di ruang publik. Teuke menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan desain tenun agar memiliki nilai ekonomi sekaligus terlindung dari pembajakan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara perajin, desainer, pelaku usaha, masyarakat, dan mitra lainnya. Hal yang sama disampaikan Sekretaris Jenderal CTI Intan Fauzi yang mengatakan Weaving Archipelago sendiri merupakan bagian dari upaya CTI memperkenalkan dan memasarkan tenun Indonesia. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
2: Itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Teman terbaik Pro 2, informasi buat kamu nih dari lokal ada apa di Papua Barat. Nah, teman terbaik pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong Museum Mansenam segera mengikuti registrasi nasional museum sebagai langkah memperkuat pengelolaan dan pelestarian sejarah budaya Papua. Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi langkah-langkah pendaftaran museum atau sistem registrasi museum registrasi nasional museum yang berlangsung di Swissvale Hotel Manokwari pada Rabu 12 Agustus 2026. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Bapak Yakobus Basongan, SOS, saat membacakan sambutan Kepala Dinas dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat mengatakan museum memiliki peran penting dalam menjaga warisan sejarah dan budaya. Menurutnya Papua Barat memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari suku, bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan lokal, tradisi, kearifan lokal, hingga seni. Museum dinilai penting untuk menjaga keberadaan berbagai warisan tersebut agar tetap dapat dipelajari generasi mendatang. Selain itu, teman terbaik Pro 2, semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan atau kegiatan seremonial. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni membeli berbagi kebahagiaan dan menyalurkan bantuan bahan pokok dan peralatan rumah tangga kepada sejumlah yayasan sosial di sosial dan masyarakat yang membutuhkan di wilayah Bintuni pada Rabu 12 Agustus 2026. Penyaluran bantuan dipimpin langsung Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni, Sawal Halim, bersama Kepala Dinas Teluk Bintuni Dr. Ferdinand Mangalik. Dengan menggunakan 2 unit kendaraan, rombongan bergerak dari Sekretariat Panitia Hari Ulang Tahun RI ke di Balai Kampung Argo Sigemarai SP5 menuju beberapa lokasi penerima bantuan. Tujuan yang pertama adalah Yayasan Al-Muntaza Anur di SP1 Kampung Waraitama. Kedatangan rombongan membawa puluhan karung beras mie instan dan serta satu unit kulkas disambut hangat oleh pengurus dan anak-anak di yayasan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial menjadi nilai perjuangan bangsa yang dapat terus bertumbuh di tengah masyarakat, terutama dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selain itu, teman-teman terbaik Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan memperluas akses pemasaran produk lokal melalui pameran UMKM yang digelar di Manokwari. Pameran yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 Agustus tahun 2026 tersebut melibatkan puluhan pelaku UMKM, khususnya mama-mama asli Papua. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan berbagai produk unggulan kepada masyarakat. Gubernur Provinsi Papua Barat, Domingus Manajan, mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui pelatihan dan pendampingan, tetapi juga harus diikuti dengan pembukaan akses pasar yang lebih luas. Menurutnya, momentum pameran menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimanfaatkan untuk membangun kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk membeli dan menggunakan produk UMKM daerah. Dukungan konsumen dinilai penting agar pelaku usaha dapat berkembang, meningkatkan produksi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. Produ FM.

0: gimana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jangan
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Tahan. Evaluasi dilakukan secara berulang untuk membangun konsistensi, disiplin, dan rasa percaya diri anggota. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, Asisten 3 Setda Provinsi Papua Barat Oto Parorongan melepas kontingen Musabaka Tilawatil Quran atau MTQ Papua Barat yang mengikuti ajang MTQ di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelepasan kontingen dilakukan di tengah pelaksanaan apel bersama aparatur sipil negara atau ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat pada hari Senin 10 Agustus 2026. MTQ di Sulawesi Selatan dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 23 Agustus hingga selesai dengan sejumlah lomba cabang lomba yang diikuti oleh kontingen Papua Barat. Oto Parorongan juga berharap kontingen Papua Barat mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan membawa pulang prestasi dari ajang tersebut. Ia juga meminta ketua kontingen yang juga Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Dr. Alwan, untuk memastikan para peserta mendapat pendampingan selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba, Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong,

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia
1: teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi buat kamu nih. Teman terbaik Pro 2 festival yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung meriah dengan tingginya partisipasi masyarakat di berbagai daerah tanah Papua. Pangdam 18 Kaswari, Majen TNI Christian Kornianto Tehuteru menyerahkan hadiah kepada para pemenang sejumlah kategori lomba dalam Festival Raimuti. Tingginya antusiasme terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Wah, keren sekali ya teman terbaik Pro 2. Nah, teman terbaik Pro 2, pernahkah kamu merasa hidung tersumbat? Kepala terasa berat atau wajah mengalami tekanan terutama di bagian hidung dan dahi? Nah, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai pilek biasa.

keluhan tersebut biasanya berkaitan dengan sinusitis. Sinusitis adalah peradangan yang peradangan pada lapisan organ rongga sinus, yaitu ruang berisi udara yang berada di sekitar hidung. Di area seperti dahi, pipi, dan belakang hidung. Ketika sinus mengalami peradangan atau suara tersumbatnya saluran, lendir dapat sulit keluar sehingga menimbulkan berbagai keluhan. Gejala sinusitis cukup sering muncul, antara lain hidung tersumbat atau mata berair. Ya, hidung tersumbat dan berair, lendir di hidung yang lebih kental, berkurangnya kemampuan mencium, nyeri atau rasa tekanan pada wajah, sakit kepala, serta batuk yang dapat terasa lebih mengganggu pada malam hari. Sinusitis dapat dipicu dari berbagai kondisi. Salah satunya adalah infeksi saluran pernapasan seperti pilek dan seperti alergi, polip hidung atau gangguan pada struktur hidung juga dapat menyebabkan saluran sinus lebih mudah tersumbat. Yang perlu diperhatikan, tidak semua hidung tersumbat berarti sinusitis. Pilek biasa pada umumnya membaik dalam beberapa hari, sedangkan keluhan sinus dapat bertahan lebih lama atau muncul berulang-ulang.

0: Hari dan hamil di hari yang sama, betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

tadi adalah dehidrasi. Ketika tubuh kehilangan banyak cairan selalu melalui keringat, seseorang dapat mengalami rasa haus berlebihan, lemas, pusing, hingga sulit berkonsentrasi. Karena itu, minum air yang cukup menjadi salah satu langkah penting saat cuaca panas. Selain dehidrasi, ada juga head exhaustion atau kelelahan akibat panas. Kondisi ini dapat ditandai dengan tubuh yang sangat lemas, banyak berkeringat, pusing, mual, dan kulit terasa lebih dingin atau lembab. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa dapat berkembang menjadi head stroke atau yaitu keadaan darurat ketika tubuh mengalami peningkatan suhu yang berbahaya. Cuaca panas juga memicu biang keringat. Kondisi ini terjadi jika saluran keringat tersumbat sehingga munculnya bintik-bintik kecil yang terasa gatal atau perih. Biang keringat lebih mudah terjadi pada orang yang banyak berkeringat dan berada di lingkungan yang panas serta lembab. Berikutnya ada sakit kepala. Paparan sinar matahari atau panas, kurang minum, terlalu banyak di bawah sinar matahari, atau kurang tidur dapat menjadi faktor memicu sakit kepala pada sebagian orang. Musim panas juga dapat membuat gangguan pencernaan dan penyakit yang berkaitan dengan makanan atau minuman atau air lebih mudah terjadi dalam kondisi tertentu, terutama jika kebersihan makanan, minuman, dan lingkungan yang tidak terjaga. Bukan hanya itu, paparan sinar matahari yang berlebihan juga dapat menyebabkan sunburn atau kulit terbakar matahari. Kulit bisa menjadi merah, terasa panas, perih, bahkan mengelupas. Untuk menjaga kesehatan selama musim panas, biasakan minum air secara teratur, gunakan pakaian yang ringan dan nyaman, batasi aktivitas berat di bawah terik matahari, berteduh ketika udara sangat panas, serta menjaga kebersihan makanan dan minuman. Jika mengalami tanda-tanda seperti kebingungan, pingsan, kejang, atau tubuh sangat panas setelah terpapar cuaca terik, segera cari pertolongan medis. Jangan menganggap semua keluhan akibat panas itu sebagai hal yang sepele, karena musim panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya terhadap kesehatan dapat kita kurangi dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi, mengenali tanda bahaya, dan tidak memaksakan diri beraktivitas ketika kondisi tubuh sudah mulai kelelahan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023,

0: Pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman terbaik Pro 2, di Indonesia banyak sekali budaya unik yang jarang diketahui oleh orang-orang. Termasuk Justin nih, teman terbaik Pro 2. Nah, teman terbaik Pro 2, ada beberapa tradisi yang mungkin sudah pernah teman terbaik Pro 2 dengar atau ada yang belum tahu nih. Yang pertama adalah tradisi Tabuik. Nah, tradisi Tabuik ini menjadi salah satu tradisi dari Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati kematian Husain bin Ali, yakni cucu Nabi Muhammad Wassalam, di mana dilaksanakannya mulai dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Puncaknya ada 7 rangkaian ritual yang dilakukan. Ritual tersebut dimulai dari mengambil tanah, menebang batang pisang, mataam, mengarak jari-jari, mengarak sorban, tabui naik pangkek, hoyak tabuik, dan membuang tabuik ke laut. Setiap tahunnya tradisi ini disaksikan oleh ribuan pengunjung dari berbagai penjuru dunia dan penjuru Sumatera Barat. Titik yang biasanya digunakan untuk penyelenggaraan tradisi tabuik sendiri adalah Pantai Gandoria. Nah, selain itu, teman terbaik Pro 2, ada ritual manene nih. Masyarakat Toraja mengenang leluhurnya dengan tradisi ritual manene. Ritual ini merupakan kegiatan membersihkan, mengganti pakaian, dan mendandani fosil orang tua maupun leluhur yang sudah meninggal puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Fosil nenek moyang atau leluhur mereka masih itu akan dirias seperti masih saat mereka masih hidup. Bukan tanpa alasan, ritual ini dilakukan untuk mewujudkan cinta dan penghargaan kepada leluhur yang sudah meninggal. Kalau di Papua nih ada tradisi yang cukup ekstrim, yaitu tradisi potong jari yang dilakukan oleh masyarakat suku Dani di Papua. Suku Dani merupakan suku asli Papua yang ada di dataran tinggi, tengah, dan lembah Baliem. Nah, tradisi potong jari dilakukan saat ada seseorang yang kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Bukan hanya meratapi kepergian keluarga ya dengan menangis, tetapi mereka akan memotong salah satu jari dengan sampai putus, di mana proses pemotongan jari bisa dilakukan dengan pisau, kapak, atau maupun parang. Mereka mempercayai bahwa memotong jari menjadi simbol rasa sakit dan kesedihan. Selain itu, memotong jari juga bermaksud sebagai doa agar malapetapa yang direnggut nyawa keluarga mereka tidak terulang lagi. Selain itu ada tradisi adu betis. Teman terbaik Pro 2, masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di daerah Makassar masih sering masih memiliki tradisi adu betis yang dilakukan sampai saat ini. Dalam tradisi ini, dua orang akan berhadapan dan berpegangan tangan dan saling menekan betis. Bukan tujuannya untuk melukai, tetapi untuk menunjukkan kekuatan dan ketahanan. Dalam budaya di Sulawesi Selatan, adu betis juga mencerminkan persaudaraan, keberanian, dan kebersamaan.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang THR buat Rangga mana. Oke?
1: Okay? Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama gak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi...

Ya, teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu terus berjalan dan sudah menunjukkan pukul 18 lebih berapa menit ya? Pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Tandanya Justi yang bertugas di edisi Santai Siang hingga sore ceria kali ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sebelumnya terima kasih ya teman terbaik Pro 2 buat kamu yang selalu semangat, kamu yang selalu setia mendengarkan Pro 2 RRI Manokwari pastinya. Sore ceria sampai di

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda kita

안녕.

derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Yasin Fatih Nama angkatnya depan dia dicuri di tengah jalan
1: ke alam cukup jauh berada di kotak penalti. Bagus pertahanan.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Astaga. Eh, kasihan ya. Aduh, tabakar ya, aduh. Astaga Tuhan. Wih, tabakar orangnya.
1: Saya pikir itu jadi apa-apa, gak pikir siapa anak, gak pikir siapa di hari saja, kak. Untung saya pulang, kasihan saya hari baik sekali.
2: Aduh.

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan kebangkitan nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah, sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.

0: Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing.
1: Kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis.
2: Penganiayaan itu mengakibatkan seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Mubagu meninggal pada 8 Juni lalu. Korban yang berusia 13 tahun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit di bagian perut, tetapi nyawanya tidak tertolong.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi
2: teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: tepok tepok tepok jadi apa, prok prok prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: 2020.
1: Satu yang ku punya setiap hari.
0: Relevan di kehidupan sehari-hari, apalagi
1: wahai Melati, kau cantik berseri.

Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapu ludi emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidinya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ya, Dit.
0: Asik. Asik. Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pastinya.
0: Bener, iya ramean dong. Sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan, ya kan.
0: Kemarin Avolia benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
1: Menurut
0: gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rusty. Apakah ini temennya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita okay. Ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Iya.
0: Dusty Rusty.
1: Lucy.
0: Bener. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil, ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari mana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
5: Robai.
1: Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Oke.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP. Kan?
1: Asik. Oh, wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ.
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Benar.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Akhirnya
4: gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya ini
1: dedean. Masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Oh jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara langsung.
1: Tapi kan lu gak kepikiran tow meter gitu misalkan. Yang direk ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hatsunoro.
7: Oke. Kayak panjang.
1: Kepanjangan. Oh, iya, iya. Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya.
0: Betul.
1: Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
7: Iya. Apa ya Raya? Kalau genre tuh
3: apa?
1: Kira mau jawab.
5: Retro pop sih.
0: Iya, retro pop.
7: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya, benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
7: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
7: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an
1: kayak gitu.
7: Itu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
3: Ingat.
7: Yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius? Oke.
0: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
7: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Beda. Masa dilakuin ya sensing.
1: Siapa tahu kan. Yeah.
0: Oh, tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu koma Ayu.
0: Ayu koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak kan? Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album ya. Ini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
7: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
7: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
7: Bukan.
1: The Perry Platypus. Bukan ya. Perry Mariadi kira.
0: Aduh, apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
7: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya, yeah. Kenapa lagi? Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
7: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
7: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
7: itu bukan Dikau.
0: Oke.
7: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
7: Tapi si judulnya tuh ada baladnya, gua tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
7: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
7: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
7: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
7: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
7: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastie yang
5: enggak jelas.
7: Enggak jelas itu.
0: Yang gak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti. Iya,
7: yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya, yeah.
7: Tapi ada rock and roll-nya, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
7: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener.
7: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
7: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reparta Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Joni Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Yoi.
6: Jadi yang paling relate sama kita kayaknya cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
7: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gue pikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB nih. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
0: Siap.
6: Ya, hidung belang hibel ini gitu, ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Setiap pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
1: Benar. Bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin dulu.
1: Lebih ke ngeces.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
0: Iya. Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Si Joni, maksudnya Joni.
1: Ada Bang Joni kan. Oke.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa nggak?
1: Bisa kayak gitu.
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya ada teman produser nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul. Dan jangan geser radio kamu, karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada susah agak
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita gak tahu kan?
0: Iya. Gue gak expect sih dia.
1: Gak ada yang tau juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya. Bisa jadi sih. Kan makhluk anomali kan?
0: Iya, benar. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50-60 itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Nah, itu pasti enggak jauh-jauh dari
1: Beatles
2: ya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai.
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
4: iya sih benar.
1: Oh, iya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Oke. Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Ah, bukan. Russell apa beda? Beda sama Russell. Oh, itu okay. Russell yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih. Yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara gak langsung jadi ngikut mungkin ya.
0: Iya. Tapi, pernah gak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah gak sih nyoba genre lain tuh? Pernah gak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Wow. Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih, cuy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu As You Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu.
1: Oke.
3: Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dusty Rusty gitu.
1: Oh.
3: sih.
1: Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti-Rasti gitu.
0: Yes, ya. Yes. Betul okay, sekali. Benar-benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau. Terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang.
0: Hidung Belang.
4: Si Johnny
0: Diri. Si Johnny Diri dan Outro.
3: Outro.
0: Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Johnny Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kan umur perjudulan siapa? Yeah.
0: Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, yeah. Ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya sih
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, kan. Gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
4: Okay. Notasi dulu, humming,
0: nyari
4: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Terus
1: semua ya? Oke, baru
2: gak nulis tuh terus.
1: Kok lo kacau lo?
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat?
0: Oh iya.
4: Masuknya telat.
1: Kapan? Oh. Baru tadi?
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Sel lo ini gak free nya gitu.
0: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produk yang udah merapat bareng sama kita di
1: Acara
0: Tito Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
6: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Das Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Mm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah cari itu. Kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya!
1: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Nih, itu orangnya
1: siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, di sini.
0: Oh iya.
1: Oke. Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik.
2: Iya. Ini menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Apa bay? Kisah
2: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, itu dia. Bab reproduksi.
0: Bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya.
0: Ini ide yang siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lo balik?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo balik. Bener-bener di rumah berarti lo, Bay. Bener-bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener-bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kenapa sih?
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan. Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Dekat sih kan?
4: Bang Joni
1: kan?
0: Iya tetangga.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Iya dekat sih, bener-bener.
4: Jualan kikil.
1: Jualan kikil?
2: Oh ada cerita
1: barunya. Cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, bener.

0: Banyak yang cekek dengerin.
1: Jangan jangan sering. Iya, jangan sering-sering, jangan sering-sering.
2: Makanya sekarang suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
2: Iya benar. Ngiler,
1: ngiler. Ngiler
0: gitu. Cengkringnya enak banget.
1: Cengkringnya enak banget gitu.
2: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: boleh. Boleh. Silakan, silakan.
2: Tapi sebenarnya kalau dari Dedasti Rasti

0: Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya. Oke.
1: Kalau MV?
2: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
1: Oh, oke. Full track ya, semuanya ada ya.
0: Oke. Si Johnny Diri ada visualizer ya?
3: Ada.
1: Gue penasaran sama visualizer.
0: Iya, penasaran sih sebenarnya.
1: Lirik kan?
0: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
3: Boleh dicek dong, Bisa dicek langsung.
0: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu.
1: Kameranya.
0: Iya.
1: Handheld.
0: Iya.
3: Yes, sir.
0: Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
3: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
0: Normal. Memang visualizer kan?
1: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh?
0: Salahin lagunya, lo salahin Roba ini. Salahin Roba itu yang
3: bikin. Selalu di rumah.
0: Iya, Roba selalu di rumah.
3: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
3: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
0: Oh,
3: dia konsepnya riding.
0: Riding.
1: Seru.
0: Oke.
1: Benar.
0: Nanti kita coba tonton kali ya.
1: Boleh.
0: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
1: The Dusty Rasty Rizius.
0: Ada nama fans gak?
2: Nama fansnya apa ya?
3: Kepikiran sih belum.
0: Lightning McQueen.
1: Salah.
0: Kecau.
4: Ada saran enggak, Bang?
0: Kecau.
4: Iya, ada saran.
0: Kecau mania tapi.
3: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
0: Boleh.
3: Belum official.
1: Oke, belum official.
0: Boleh.
3: Kita nantikan officialnya
0: nanti. Itu juga boleh tuh.
3: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
1: Oh iya bisa.
0: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Nah, kalau kalian mau ngomong apa silakan disampaikan.
5: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
0: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
0: Mau apa?
5: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir? Anjir, keren nih kunjungi. Ya pokoknya, terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
0: Dika.
3: Semuanya.
0: Iya sih.
4: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya enggak belang.
0: Itu
1: dia, benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
0: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasty.
1: Betul.
0: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
1: Ini seru nih.
0: Iya.
1: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
3: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Oke.
1: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong guys?
4: Ada ya?
1: Kapan itu?
2: Jadi yang paling deket? Di tanggal 21 ini di Dusty Rasty bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
1: Bogor.
0: Oke. Kita diundang gak?
3: Pasti dong.
0: Bogor gas.
3: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
0: Oke.
3: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
3: Kok free udara? Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
0: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada sticker pack gitu ya.
0: Oke.
1: Karena juga di sini bisa berdiri ya katanya.
0: Bisa.
3: Jadinya bareng sih.
1: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
0: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih, BTW?
2: Di Instagram The Dusty Rasty ada @The Dusty Rasty dan di TikToknya juga ada @The Dusty Rasty 4.
5: YouTube.
2: Di YouTube juga.
3: Dedas
1: Rasti. Oke. Bisa dicek ya.
0: Cek tuh, jangan lupa tuh. Benar. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget Dedas Rasti juga.
1: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Showcase-nya ditunggu ya.
1: Yes. Alright.

0: Ya sambil kita menanti ya, silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dasti-rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah
1: makan.
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Ya, kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi, kalau gitu gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit
1: dan juga ini dia
0: Dede Asirasi. Rasti!

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya.
2: Teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.

0: done.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tolong tas ya. yang aku beli ini itu lagi promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Produa Manokwari.
5: Produ FM. Teman terbaik.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus.

harus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu.

0: selfish.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Hup! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya, dok. Saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Teman terbaik.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan menyumbang polusi.
3: Teman terbaik kamu.

0: dan tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada.

0: Coklat Abang, kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
0: Sama-sama, Dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Teman terbaik.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modern.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Teman terbaik.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang hidup.

teknis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh,
2: info Pro 2.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas info Pro 2. Kementerian Perdagangan memperketat impor barang konsumsi guna melindungi seluruh kepentingan transaksi konsumen digital nasional. Pembatasan komoditas asing tersebut diatur berdasarkan kapasitas produksi nyata dari para pelaku usaha lokal. Langkah strategis ini disampaikan dalam peluncuran program akselerasi produk lokal di Taman Mini Indonesia Indah. Kegiatan peluncuran ini dilaksanakan pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso memaparkan secara rinci mengenai mekanisme pengaturan izin masuk komoditas asing. Langkah pengetatan tersebut bertujuan meminimalkan ketergantungan pasar domestik terhadap masuknya barang konsumsi dari luar. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman terbaik Pro 2. Senang sekali Jisti kembali menyapa kamu di edisi pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Sudahkah kamu bangun pagi teman terbaik Pro 2? Ya, kalau yang belum bangun yuk bangun yuk. Sudahkah kamu mengucap syukur di pagi hari ini teman terbaik Pro 2? Ayo bangun dan mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita, sudah menjaga kita semalaman tidur dengan nyenyak dan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, yang segar dan bersemangat pastinya. Teman terbaik Pro 2, selain mengucap syukur, sudahkah kamu merapikan tempat tidurmu? Atau sudahkah kamu meminum segelas air? Kalau yang belum merapikan tempat tidur, yuk dirapikan tempat tidurnya lalu meminum segelas air putih. Loh, kenapa Justi? Ya dong teman terbaik Pro 2 untuk menyambut hari yang baik selain hari yang hebat, hari yang luar biasa. Sebelum kita melakukan semua aktivitas di hari ini, hal-hal sederhana ini tentunya kita harus lakukan. Kenapa? Untuk meningkatkan mood kita di pagi hari. Kalau untuk segelas air putih mah itu sangat penting teman terbaik Pro 2, karena dengan meminum segelas air putih di pagi hari bisa mengembalikan atau menghidrasi kembali tubuh kita saat semalaman tidur. Karena saat kita tidur, kita tidak makan, kita tidak minum. Nah, karena gak mungkin pagi-pagi langsung makan, kita minum segelas air putih supaya bisa mengembalikan hidrasi atau menghilangkan cairan-cairan yang hilang saat kita tidur. Nah, teman terbaik Pro 2, selain itu sebelumnya justru mau share informasi seputar perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari ini ya. Buat kamu yang penasaran cuaca hari ini di kota Jakarta bakal apa nih? Nah, teman terbaik Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari Jumat 14 Agustus 2026, di mana perkiraan BMKG Ina Indaha mengatakan dari Pulau Sumatera, kita dari Pulau Sumatera ya, Banda Aceh, di kota Banda Aceh, Tanjung Pindang dan Pangkal Pinang diperkirakan cuaca berawan tebal. Di kota Medan dan Pekanbaru dan Padang diperkirakan cuaca akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di kota Jambi cuaca berawan. Di kota Bengkulu dan Palembang udara kabur. Dan di kota Bandar Lampung cuaca berkabut. Beralih ke Pulau Jawa, teman terbaik Pro 2, di kota Serang, Jakarta dan Bandung cuaca berawan tebal. Di kota Semarang dan Yogyakarta cuaca berawan. Di Surabaya cerah berawan. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, teman terbaik Pro 2, di kota Denpasar dan Kupang diperkirakan cuaca berawan tebal. Dan kota Mataram cuaca berkabut. Beralih ke Pulau Kalimantan, teman terbaik Pro 2, di kota Pontianak udara kabur. Di kota Palangkaraya dan Banjarmasin cuaca berawan. Di kota Samarinda cuaca berawan tebal. Dan kota Tanjung Selor diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Sulawesi, di kota Mamuju dan Palu diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kota Makassar dan Manado cerah berawan. Kota Kendari berawan tebal. Dan kota Gorontalo cuaca berawan. Beralih ke Pulau Maluku dan Papua, di kota Ternate dan Sorong diperkirakan cuaca berawan tebal. Di kota Ambon, Nabire dan Jayapura diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan di kota Manokwari serta Merauke di cuaca berawan. Serta di kota Jayawijaya cuaca berkabut. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari ini.

Nah, teman terbaik Pro 2, selain itu justru punya informasi buat kamu nih. Selain meminum segelas air putih, ternyata dengan mengkonsumsi air kelapa di pagi hari juga di pagi hari saat perut kosong itu juga efektif loh teman terbaik untuk mengembalikan cairan, elak dan elektrolit tubuh yang hilang selama tidur. Selain itu juga melancarkan metabolisme, mendetoksifikasi saluran pencernaan serta membantu menstabilkan tekanan darah berkat kandungan kalium dan mineral alaminya. Nah, teman terbaik Pro 2, di mana Justi punya tips buat kamu, pilihlah air kelapa murni dari buah segar tanpa tambahan gula atau sirup. Batasi 1 hingga 2 gelas sehari agar kadar gula dan kaliumnya tetap seimbang. Nah, selain itu teman terbaik Pro 2, pagi-pagi begini sarapannya enaknya sarapan apa nih? Teman terbaik Pro 2, penelitian menunjukkan bahwa sarapan memenuhi 25% kebutuhan nutrisi harian. Kualitas sarapan pagi juga bakal berpengaruh pada kesehatan pencernaan dan kerja otak. Namun banyak orang masih melewatkan sarapan. Nah, agar manfaat sarapan lebih optimal, pastikan nutrisi penting selalu ada di dalam hidangan kamu. Nah, teman terbaik Pro 2 justru punya beberapa pilihan menu nih buat sarapan pagi. Kira-kira sarapan apa nih? Nah, yang pertama ada bubur sumsum. Bubur sumsum bisa menjadi sarapan praktis dan enak meski tanpa santan. Cukup gunakan, ya kamu bisa siapkan tepung beras dengan air, susu UHT, garam, dan daun pandan, lalu dimasak hingga matang. Rasanya tetap gurih dan lembut, apalagi ditambah dengan kuah gula merah dari campuran gula merah dan air dan daun pandan. Selain itu ada bubur

tak lupa diolesi dengan saus atau selai, untuk menambahkan cita rasa pastinya. Dan ini kayaknya di setiap rumah pasti ya, pasti setiap pagi di rumah kamu atau rumah aku pasti disediakan nih nasi goreng. Kenikmatan yang diberikan nasi goreng memang tidak ada duanya. Bahkan nasi goreng sudah lama dikenal sebagai menu sarapan pagi sederhana rumahan yang menjadi favorit banyak keluarga. Setuju banget, karena justru waktu, bukan waktu-waktu yang lalu, beberapa waktu pun, bahkan kemarin pun sarapannya justru sarapan nasi goreng, bray. Cukup tumis nasi dengan berbagai lauk atau sayur pilihan, bisa di

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Nah, Din, gue bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Gue bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

kedua, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inisiasi dari swasta dalam pengembangan sepeda motor nasional. Selaku pelaku usaha tersebut dari PT Indika Energi TBK yang telah mengembangkan industri motor listrik sehingga mampu memproduksi 20.000 unit kendaraan. Presiden mengatakan peresmian ekosistem motor listrik merupakan tonggak yang penting dalam karena pengusaha swasta turut dalam proyek pengembangan proyek motor listrik. Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga atas keterlibatan pihak swasta. Selain itu, teman terbaik Pro 2 kanal Shopee Pilih Lokal mencatatkan penjualan sebanyak 4 miliar produk sejak tahun 2022. Capaian tersebut dipaparkan dalam peluncuran program akselerasi produk lokal di kawasan Taman Mini Indah, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mendukung penerapan metode berniaga secara bergabungan di masyarakat. Selain itu, Budi menganggap transaksi fisik tetap dibutuhkan sebagai sarana perlindungan hak konsumen dalam menilai barang. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa berencana memperketat aturan pajak ekspor emas khusus perhiasan. Tujuannya mencegah praktik akal-akalan sejumlah oknum saat membawa logam mulia luar negeri demi menghindari pungutan biaya keluar. Di mana dia juga menegaskan demi menghindari biaya keluar, pihak-pihak ini sering mengubah emas tersebut menjadi bentuk perhiasan yang asal-asalan. Contohnya, temuan pihak yang mengubah emas menjadi kalung seberat 1 kg dengan bentuk yang tidak lazim. Guna mengatasi celah pelanggaran tersebut, Kementerian Keuangan segera mengambil langkah tegas dengan memperketat regulasi. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai peluncuran motor listrik nasional menjadi momentum memperkuat kemandirian industri nasional. Pengembangan Molinas diarahkan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, memperdalam struktur industri, serta meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Timnas Voli Putra Indonesia mendorong penguatan fisik jelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dan selain itu, Manchester United mengalahkan Leeds United dalam pertandingan pramusim bertajuk Rose Derby. Lewat drama adu penalti, rival bebuyutan ini mengakhiri pertandingan waktu normal dengan hasil imbang 1-1, memaksa persaingan berlanjut ke titik putih. Jose Sirkse memecah kebuntuan gol pada menit ke-16 setelah menyambut umpan dari Brian Bueno.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. Krik, krik.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Teman Terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman Terbaik informasi untuk kamu nih. Paris Saint-Germain mempertahankan trofi Super Cup setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1. Pertandingan final tersebut berlangsung di Salzburg, Austria pada Kamis 13 Agustus 2020 waktu Indonesia. Kemenangan tersebut menjadi profil pertama PSG pada musim baru setelah mengalahkan juara Liga Eropa tersebut. PSG mempertahankan gelar Super Cup untuk 2

Tempoer Robot Game dalam ajang e-sport Kepoli Cup 2026 di Indonesia Arena Senayan Jakarta. E-sport Kepoli 2026 digelar pada tanggal 8 hingga

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ini piye toh?
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini gak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, pak.
0: Ajarin bapak pakai banking, duk.
2: Yeh, bisa, pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak, kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
0: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget, pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

terbaik Pro 2, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda. Pelatih asal Spanyol itu menggantikan Ronald Koeman yang telah mengundurkan diri setelah Belanda tersingkir dari 32 besar Piala Dunia. Xavi menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan ini menjadi pengalaman pertamanya dalam menangani tim nasional setelah sebelumnya melatih Al Sadd dan Barcelona. Xavi memiliki kedekatan dengan filosofi sepak bola Belanda yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Johan Cruyff dan Rinus Michel. Ia juga pernah bermain di bawah asuhan Louis van Gaal dan Frank Rijkaard di Barcelona. Sebagai pelatih, Xavi dikenal mengusung permainan berbasis penguasaan bola, kreativitas, dan sepak bola penyerang. Ia akan memimpin Belanda menghadapi UEFA Nations League serta mempersiapkan tim menuju Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2026. Di debut Xavi Thomas, debut bersama timnas Belanda dijadwalkan menghadapi Jerman pada UEFA Nations League 2026 pada tanggal 24 September 2026.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawin nih.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.